0: Agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
1: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
1: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya, Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Ya. Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktek pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan tata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktek tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, iya. Istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai, iya, gitu.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
8: Khusus batu-batuan apa Bu yang kerajinan Ibu?
9: Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
8: Ibu kayak mendesain langsung?
9: Iya, mendesain sendiri.
8: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, Bapak dulu?
9: Enggak, saya ngerjain sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
10: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar, ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar, ya.
7: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
11: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
12: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
11: Terkait sekolah rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, sekolah rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
12: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
11: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh BPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di BPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
12: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
13: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
14: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkumpulkan saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita rajin jadi ngomong, kita jadi darurat begitu semakin ramai penduduk semakin banyak pembangunan sama juga makin banyak.
13: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
15: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
13: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
16: Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R, atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
17: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
16: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
18: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
16: Kepala DLH Kota Jambi, Maruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
19: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
20: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
19: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
20: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
0: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
20: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RN Surakarta dan Santo melaporkan.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
21: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
22: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dalam 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
21: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gepolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
23: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
21: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

ini dengan penuh semangat. Cuacanya juga mendukung. Mudah-mudahan bisa membuat Anda lebih bersahabat, lebih happy, dan kita bisa menikmati minggu ini dengan penuh semangat pastinya. Jadi sambil menikmati pagi Anda di sana, akan terus menemani suasana Anda lewat lagu-lagu hiburan pagi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat pagi buat Anda pendengar hiburan lagu pagi menemani Anda, masih mengantarkan suasana yang sedang Anda nikmati saat ini. Tapi kita juga sangat bersyukur ya, di mana hari ini merupakan hari terakhir di bulan Mei ini. Tidak terasa sudah 31 hari kita sudah nikmati aktivitas, pekerjaan, dan semua rencana yang sudah Anda nikmati, mudah-mudahan sukses pastinya. Jadi esok hari kita akan menyambut bulan yang baru pastinya. Nah, mudah-mudahan hari yang istimewa hari ini tidak terlewatkan begitu saja. Jadi Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin, menikmati suasana akhir pekan dengan informasi menarik akan mengisi pagi Anda, pendengar. KSPCU Dosnitahi Pinang Sori merayakan hari jadi ke-38 tahun sejak berdirinya 29 Mei 1988 sampai 2026. Masing-masing cabang merayakan dengan penuh kekeluargaan, baik antar pengurus, pengawas, manajer, dan kepala lingkungan. Seperti halnya kantor cabang KSPCU Dosnitahi Liduho merayakan hari jadinya KSPCU Dosnitahi Pinang Sori ke-38 bertempat di kantor cabang di Desa Hiligodu, Kecamatan Liliduho, Kabupaten Nias pada Jumat 29 Mei 2026. PLH Kepala Cabang KSPCU Dosnitahi Hiligodu, Edi Permanjaya Jendrate, menyebutkan usia ke-30 tahun bukanlah perjalanan singkat. Ini adalah bukti nyata dari kebersamaan, semangat gotong royong, dan juga kepercayaan yang tertumbuh dari para pemilik usaha atau anggota. Nabi hanya berharap semoga CU Dosnitahi Pinang Sori semakin solid, penuh energi positif, dan juga terus membawa kesejahteraan bagi semua anggota. Jadi ia mengajak untuk merayakan dengan senyum, tawa, dan harapan baru untuk masa depan yang lebih cerah.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ya, itulah beberapa nomor lagu yang pastinya dapat mengisi pagi hari Anda. Terima kasih, dan saya Victor masih terus hadir bersama Anda di pagi ini, berkat. Kita akan lanjutkan dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu rohani. Sembari Anda yang sedang beribadah pagi, kami akan hibur Anda dengan lagu-lagu rohani, ya. Jadi khususnya bagi umat Nasrani. Selamat pagi, salam sukses, dan berikut rangkaian lagu-lagu rohani menemani persiapan Anda mengikuti ibadah pagi saat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, hana walu hadoi acara hadiah duria mahu Andre. Penuh bazi filin ruah balik. Balawa usah e rumah bazi filin ruah. Ih, ni Zoe, ya, ufuta-futa hadiah aku.
1: Hana, ini nasri patani fusa. Acara hadiah duria kuda. Ya, nak, tefalua bazi filin ruah balawa luo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kira acara balik. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha acara hadiah duria. Sawaga lele tali fuse, minum ubah ha ehe gu.
1: Lau balik tali fuse, bayi olifu he, erong

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nisha Bulala. Aku tunggu ya.

pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih. Demikianlah kita simak rangkaian lagu-lagu rohani mengisi pagi hari Anda. Dan saat ini pendengar, kita segera ikuti ibadah kedua dari BNKP Kota Gunung Soli saat ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya."

dan yang menolong engkau. Janganlah takut yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya, dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan pula gembalaku.

Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Jemaat disilakan berdiri. Kita berdoa, Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa, menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup menghitung dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan.

Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa kami. Amin. Tuhan kasihani.

0: berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
1: dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya.
0: Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
1: Amin.
0: Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan program, persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422, Yesus berpesan.

Marilah kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita bernyanyi dari buku Jinune nomor 261, Yae Zumangi.

0: kita berdoa.
1: Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu kami dapat menerima setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami lewat setiap pekerjaan yang telah Engkau percayakan bagi kami. Saat ini, dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh sukacita, kami menghantarkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas segala anugerah Tuhan yang telah kami terima. Kuduskanlah ya Tuhan, sehingga layak di hadapan-Mu menjadi persembahan yang berkenan demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
2: Jemaat dipersilakan duduk.

Marilah kita mengantarkan pujian bagi Tuhan melalui kor dan vokal grup yang dibawakan oleh yang pertama, Kor Komisi Bapa Jemaat Kota Gunung Sitoli. Yang kedua, vokal grup Komisi Bapa Jemaat Kota Gunung Sitoli. Yang pertama, Kor Komisi Bapa Jemaat Kota Gunung Sitoli.

Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341. Kuasamu dan namamulah.

firman Tuhan. Tuhan menolong dan bimbingan di bawah kendali Roh Kudus. Itulah yang terjadi atas hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, atas setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah, bahkan di tempat mereka dalam keterbatasan mereka. Sehingga setiap kami hanya memperkatakan firman Tuhan saja dan menghidupinya di dalam kehidupan ini. Segala kuasa si jahat yang mencoba mengganggu ibadah dan pendengaran firman Tuhan, dan yang mencoba merebut kebenaran firman-Mu dari hati, pikiran, dan kehidupan kami, kami ikat, hancurkan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Kuasa Tuhan, otoritas wibawa ilahi memenuhi kami. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dan baca Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ya Ahobu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar dan mungkin kita juga sering mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa hidup adalah anugerah. Hidup bukan otomatis ada dengan sendirinya, tapi hidup ini semua karena Tuhan. Kita hidup, bahkan kita bernafas sampai saat ini, itu karena Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, anugerah yang terbesar yang kita terima tidak lain dan tidak bukan adalah anugerah keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal yang kita miliki dalam sebuah kepastian dan pengharapan karena Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu yang dikasihi, anugerah yang kita terima lagi-lagi bukan anugerah sembarang anugerah. Karena anugerah yang kita terima, anugerah kehidupan kekal, anugerah keselamatan, mengandung dimensi pengudusan. Jadi kita hidup bukan asal hidup, dan hidup kita bukan untuk sekedar makan, sekedar minum, lalu menjadi dewasa, kemudian mati. Tuhan memberi kita kehidupan sekaligus mengutus kita untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Kita hidup di dunia ini diutus oleh Tuhan untuk menyatakan sekali lagi tanda-tanda kerajaan Allah bagi dunia. Maka setiap orang yang percaya, yang mengaku diri sudah menerima anugerah, dipanggil bukan untuk keselamatan bagi dirinya sendiri, tapi juga untuk memberitakan keselamatan itu bagi orang lain. Tidak sedikit Bapak Ibu, orang yang percaya merasa takut, merasa ragu, atau menganggap bahwa bersaksi adalah hanya terbatas pada tugasnya para pendeta, tugasnya para pelayan gereja, dan tugasnya para hamba-hamba Tuhan. Padahal menjadi saksi Kristus itu adalah panggilan bagi seluruh umat Tuhan. Itu sebabnya hari ini, pagi menjelang siang

Tema khotbah kita menjadi saksi Allah Tritunggal. Pasti Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini tidak asing di telinga kita. Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini dikenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus dan juga merupakan pesan terakhirnya kepada murid-muridnya pada waktu itu sebelum ia naik ke surga dan setelah ia bangkit dari antara orang mati. Perjumpaannya di Galilea. Bapak Ibu, amanat agung Tuhan Yesus ini menjadi misi gereja sepanjang zaman. Dan mari kita mencoba melihat apa yang harus kita pahami dan hidupi mengenai amanat agung Tuhan Yesus untuk mewujudkan tema hari ini menjadi saksi Allah Tritunggal. Yang pertama Bapak Ibu, perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-murid di Galilea. Di ayat 10, bukan Yesus yang berkata langsung kepada murid-muridnya untuk ke Galilea, tapi info yang disampaikannya melalui Maria Magdalena dan Maria lainnya ketika mereka pulang dari kubur Yesus. Nah, Galilea adalah tempat yang penting dan bersejarah dalam perjalanan keterpanggilan para murid. Kenapa di Galilea mereka dipanggil menjadi murid Yesus? Kemudian mereka melihat banyak mujizat-mujizat Yesus. Mereka mendengar pengajaran-pengajaran Yesus. Dan di Galilea jugalah mereka diteguhkan untuk siap mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi dalam memberitakan Injil. Tetapi kendati demikian, pada akhir dari kehidupan Yesus di bumi, peristiwa penangkapan, peristiwa penyaliban, dan peristiwa kematian Yesus membuat semangat dan tekad para murid ini menjadi pudar, menjadi kendor. Kenapa? Ada ketakutan, ada kebimbangan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada keragu-raguan yang berkecamuk ketika mereka kehilangan sosok sang guru. Maka Bapak Ibu, Galilea selain sebagai tempat untuk tinggal bagi mereka sebagian besar para murid, Galilea juga menjadi tempat yang bebas bagi mereka dari penguasa-penguasa Romawi pada waktu itu. Lalu untuk memperkuat lagi semangat para murid, tekad yang sudah kendor, Yesus ingin bahwa di Galilea para murid dapat mengingat dan mengenang kembali kisah keterpanggilan mereka menjadi murid Yesus. Dan di Galilea inilah Yesus kemudian memberikan perintah kepada mereka untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya. Maka Bapak Ibu, apa yang kita lihat peristiwa di Galilea, tidak hanya murid-murid pada waktu itu, tapi kita sebagai murid Kristus hingga zaman ini, diyakinkan bahwa kebangkitan Yesus Kristus mengubah ketakutan menjadi keberanian dan merubah keraguan menjadi keyakinan iman. Amin. Yang kedua, otoritas penuh milik Kristus. Kita klaim juga menjadi bagian kita untuk bersaksi. Di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Apa yang kita lihat di dalam sebuah pengutusan, terlebih dahulu Yesus menyatakan otoritasnya. Artinya apa? Bahwa murid-murid tidak diutus dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, tapi dengan kuasa Kristus yang telah menang atas dosa dan maut. Menjadi saksi
tunggal bukanlah pilihan, melainkan panggilan dari Tuhan yang berkuasa itu. Maka kesaktian orang percaya tidak berpusat pada diri sendiri. Garis bawahi Bapak Ibu. Kesaksian orang percaya tidak berpusat pada diri sendiri, tapi pada Kristus yang berkuasa. Termasuk kita, kita menjadi saksi bukan karena kemampuan kita, tapi karena otoritas Tuhan yang mengutus kita. Maka jangan pernah sekali-kali mengambil bagian di dalam pelayanan, menyatakan banyak hal tentang kehidupan ini dan pemberitaan Injil, mencari puji-pujian untuk diri sendiri, untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Masih ingat, banyak karunia-karunia tetapi dalam satu roh yang bermuara bagi kemuliaan Tuhan dan untuk pertumbuhan iman jemaat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, hal lain yang tidak kalah penting adalah tugas dari bersaksi. Pasti menghadapi tantangan, pasti menghadapi berbagai kesulitan, tapi sadarilah bahwa kita berada di bawah perlindungan dan otoritas Dia yang berkuasa atas surga dan bumi. Bapa di atas segala raja, raja di atas segala raja, dan tidak ada kuasa di dunia yang lebih besar daripada kuasanya. Yang kedua, apa yang kita lihat hari ini? Yang ketiga, pengutusan menjadi saksi. Ayat 19 sampai 20a yang terkenal dengan amanat agung Tuhan Yesus. Ada empat kata perintah yang tidak bisa tidak harus kita kerjakan. Apa itu? Pergilah, jadikanlah

jadikanlah semua bangsa muridku. Murid di sini dalam bahasa Yunani dia pakai kata matetewin. Artinya Bapak Ibu mengikut dan melakukan apa yang diajarkan dan diteladankan guru. Menjadi murid ini bukan status, tapi menjadi murid ini adalah gaya hidup dengan sebuah misi dan tujuan melakukan kehendak Bapa dan hidup sesuai dengan ajaran sang guru. Maka amanat Bapak Ibu, jadikanlah semua bangsa murid, artinya menjadikan seluruh umat manusia menjadi gereja yang harus menikmati dan harus di follow up, harus dibimbing dalam ketaatan dan kesetiaan sampai akhir. Kekristenan tidak hanya bicara kuantitas, tapi lebih dari itu adalah kualitas iman. Bukan hanya pertambahan, tapi juga pertumbuhan. Andalamane berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, ketika ia katakan yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang mau dikatakan bagi kita? Ini adalah menyaksikan tentang Allah Bapa yang penuh kasih dalam inisiatifnya mengutus Kristus datang ke dunia menjadi manusia untuk melepaskan manusia dari dosa, untuk menebus manusia dari dosa, dan menyatakan tentang kuasa Roh Kudus yang hadir sebagai penolong, penghibur, dan yang memampukan setiap orang percaya untuk menjadi kuat, taat, dan setia sampai akhir. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, ketika ia katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu, gereja saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, bahkan setiap organisasi gereja, bukan hanya bertugas untuk mencari jiwa-jiwa. Karena sering sekali yang terjadi di masa kini, gereja-gereja melakukan kelas katekisasi CD, berkutat dengan berbagai program-program, anggaran, dan berbagai hal-hal yang lain. Tapi hari ini, firman Tuhan mengingatkan ketika dia bicara, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gereja, orang percaya harus dibimbing, harus di follow up untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan sampai pada akhir. Sekali lagi Bapak Ibu, kekristenan tidak hanya bicara soal kuantitas, tapi gereja dan kekristenan orang percaya lebih dari itu, bicara soal kualitas iman. Bukan hanya pertambahan tapi juga pertumbuhan. Saksi yang sejati bukan hanya pandai bicara soal firman Tuhan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu saudara-saudari dan orang percaya bersaksi membawa keempat hal ini sampai di titik terakhir mengajarkan setiap orang percaya seperti yang diperintahkan Tuhan, maka melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjadi teladan dalam kejujuran, teladan dalam kebenaran, menghidupi kasih dan pengampunan, serta setia dalam ibadah dan pelayanan. Menjadikan firman Tuhan sebagai patron dan tolok ukur hidup kehidupan ini. Maka Bapak Ibu, hidup yang mencerminkan karakter Kristus adalah kunci dalam perintah yang keempat. Yang paling terakhir dalam perenungan ini ada di ayat 10 yang meneguhkan dan menguatkan kita untuk mampu menjadi saksi Allah Tritunggal. Janji penyertaan Tuhan adalah jaminan. Tuhan Yesus tidak hanya mengutus, tapi juga menyertai. Ketika gereja menghadapi tantangan, ketika gereja menghadapi penolakan dan kesulitan, Tuhan tetap hadir dan bekerja. Jadi jangan ada kata putus asa, jangan ada kata menyerah. Tetap setia untuk menjadi garam dan terang bagi dunia.
Jikalau Tuhan yang mengutus, pasti Dia juga yang akan mengurus. Bapa memelihara, Anak menyertai, dan Roh Kudus menguatkan. Karena itu, gereja dapat menjalankan misi dengan penuh keyakinan. Dan menutup perenungan ini, Bapak Ibu, marilah kita pulang menjadi saksi Allah Tritunggal dengan setia meski ada tantangan, meski ada kesulitan dan penderitaan, dan jangan takut menyatakan kebenaran dan andalkanlah pertolongan Roh Kudus dalam tugas bersaksimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca ayat hafalan bersama-sama dalam Matius pasal 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19 secara bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu, ya Tuhan, pemilik kehidupan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.

Ya, pendengar, kami mohon maaf ya, sedikit terputus dengan siaran ibadah gereja di pagi hari ini. Kami mohon maaf, di lain waktu kami terus hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, kita masih mengisi dengan berbagai lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini, dan akan menyempurnakan kebersamaan kita dengan lagu rohani sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi untuk mendengar RRI Pro 1 Nia Selatan 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kita hadirkan informasi untuk Anda, salah satunya di mana pendengar peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Friends Indonesia High Level Business Council menghasilkan 4 kesempatan komersial, yaitu yang baru saja senilai 3,5 miliar US dollar atau setara dengan 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Nah, pendengar, di mana disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Roselin dalam keterangan tertulis, di mana peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 28 Mei 2026. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi ini disela rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Tentu Rosan mengatakan peluncuran French Indonesia High Level Business Council sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis sekaligus mempercepat realisasi investasi dan perdagangan antara kedua negara. Nah, forum bisnis tersebut juga mempertemukan 3 pimpinan industri nih pendengar dan juga perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Prancis. Total kapasitas dan juga kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 triliun US dollar atau setara dengan 23,199 triliun rupiah. Rosan juga menjelaskan bahwa Dewan Bisnis dipimpin bersama oleh Chair French Indonesia Business Council MEDEF International sekaligus CEO Danone Otine di Saint-Évrique dan Ketua Umum juga Kadin Indonesia Anindya Bakri. Menurut Rosan, keberadaan Dewan Bisnis akan mengawali tindak lanjut nota kesepahaman dan komitmen investasi yang telah disepakati sebelumnya. Tentu CEO dan Nantara tersebut mengatakan forum Dewan Bisnis akan mengidentifikasi hambatan, mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi, dan pada kunjungan kenegaraan Presiden juga ke Indonesia ya, Presiden Macron akan rencana ke Indonesia pada Mei 2025 tercatat sebanyak 27 MOU ditandatangani dengan nilai lebih dari 11 miliar US dollar atau setara dengan 196,39 triliun rupiah. Nah, Dewan Bisnis Indonesia Prancis menargetkan peningkatan total perdagangan kedua negara hingga 3 kali lipat pada tahun 2035. Dan dengan dukungan penuh pendengar, pemerintah Indonesia akan juga Prancis, Kadin Indonesia dan MEDEF International akan terus memperkuat koridor ekonomi bilateral. Dan pastinya hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis akan semakin kuat dan dengan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan nantinya.

Ha ha ha!

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

93,1 MHz. Kami hadirkan informasi selanjutnya pendengar di mana masyarakat dunia pada hari ini Minggu 31 Mei 2026 memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Nah, ini merupakan gerakan untuk meminta pada perokok berpuasa ya dari kebiasaan menghisap tembakau selama 24 jam di seluruh dunia. Berikut sejarah peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap tanggal 31 Mei. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Nah, pendengar, melansir dari laman Wikipedia, negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada 1987. Nah, dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan ini menuai reaksi baik dari banyak pihak, yakni berupa dukungan dari pemerintah, aktivitas kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat, maupun juga tentang tantangan dari para perokok, petani tembakau, dan industri rokok. Dan ini pun juga pendengar, adapun kronologi sejarah penetapan Hari Tanpa Tembakau Sedunia oleh WHO yang diperingati setiap tanggal 31 Mei 2000. Maksud kami pada setiap tanggal 31 Mei tersebut, yang dimana pendengar di tahun 1987, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini mengesahkan ya resolusi WHO A40.38 yang menyuarakan tanggal 7 April 1988 sebagai hari tidak merokok sedunia. Di mana 7 April 1988 bertepatan dengan ulang tahun ke-40 WHO. Tujuan hari ini adalah mendesak para pecandu tembakau agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam. Sebuah tindakan yang diharapkan dapat mendorong mereka untuk berusaha berhenti merokok. Nah, selanjutnya nih pendengar, untuk sejarah peringatan selanjutnya, di mana juga tahun 1988, resolusi WHA 42.4.19 disahkan oleh Majelis Kesehatan Dunia, menyuarakan dirayakannya Hari Tanpa Tembakau Sedunia setiap tanggal 31 Mei. Jadi sejak saat itu WHO senantiasa mendukung Hari Tanpa Tembakau Sedunia tiap tahunnya, mengaitkan tiap tahun dengan tema khusus terkait tembakau. Nah, di tahun yang sama juga pendengar, WHO juga membentuk inisiatif bebas tembakau di mana sebuah upaya untuk memusatkan perhatian dan upaya internasional kepada masalah kesehatan global tentang tembakau ini. Inisiatif memberikan bantuan untuk menciptakan kebijakan kesehatan publik dunia, mendorong mobilisasi antara masyarakat, dan juga mendukung konvensi WHO untuk kerangka pengadilan tembakau atau FCTC. Selanjutnya pendengar, di mana juga ada FCTC WHO ini adalah Traktat Kesehatan Publik Global yang diterapkan sejak 2003 oleh berbagai negara di dunia sebagai kesepakatan untuk menerapkan kebijakan yang mengarah kepada penghentian kebiasaan merokok. Nah, di mana juga kronologi pada tahun 2008 nih pendengar. Pada malam hari tanpa tembakau sedunia, WHO menyuarakan seluruh dunia agar melarang semua bentuk iklan, promosi, dan sponsor tembakau. Menurut WHO sendiri juga pendengar, industri rokok kini tengah berupaya meremajakan pasarnya yang sekarat dan menggantikan para perokok dewasa yang tengah berupaya berhenti merokok atau sedang sakit-sakitan dengan kaum muda sebagai perokok potensial. Jadi karena hal itu, strategis pemasaran rokok umumnya juga membidik berbagai hal yang menarik perhatian kaum muda, seperti film, musik, olahraga, internet, billboard, dan juga majalah. Jadi pendengar, penelitian juga menunjukkan bahwa makin terpaparnya remaja pada iklan rokok, makin besar juga kemungkinan mereka untuk merokok. Oleh sebab itu juga adanya perhatian baik orang tua dan juga diri kita sendiri ya untuk berhenti merokok bagi pecandu rokok ya, untuk berhenti merokok untuk merusak
kesehatan diri sendiri. Pastinya juga ini merupakan sejarah peringatan tanpa tembakau sedunia. Berarti tanggal 31 Mei ini diharapkan ya untuk para perokok untuk tidak merokok hari ini, dan pastinya juga membuat kesehatan Anda lebih baik untuk diri Anda dan juga orang lain.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Selamat siang untuk pendengar RRI Pro Satu Nia Selatan, dimanapun Anda berada. Usai sudah kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi terkini. Kami cukupkan juga untuk Anda karena di pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita olahraga. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po3RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah

lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana-Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana-Bafana tampil di putaran final

0: dunia, yaitu pada tahun 2010 ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana-Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana-Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana-Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari Arena.net, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal. Dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berangin.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan sama angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus dan walaupun sudah 11-0, kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun, ya alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairas Rankireddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1. Belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Siang untuk pendengar RRI Pro Satunia Selatan, dimanapun Anda berada. Kami usah sudah cukupkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Stoli untuk mendengarkan Hadiah Duria sesaat lagi untuk Anda. Dan jangan lupa juga untuk makan siang ya di siang hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi

Jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Janji, gak bisa Janji lihat ini, mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
1: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
0: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
1: Gak bisa, aku main sendiri.
0: Oh, sudah lah, abang lihat HP nih.
1: Hore! Mami, minta HP-nya. Janji mau main game.
0: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu.

pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya. Karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulala. Aku tunggu.

Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia simbol gerengan lintas Megatol.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, mendorong aparatur sipil negara untuk meningkatkan pelayanan yang cepat dan profesional kepada masyarakat seiring hadirnya fasilitas kantor pemerintahan yang lebih baik. Ketegangan geopolitik global saat ini turut menjadi faktor utama yang memicu rekor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Pematang Siantar. Pendengar, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, mendorong aparatur sipil negara untuk meningkatkan pelayanan yang cepat dan profesional kepada masyarakat seiring hadirnya fasilitas kantor pemerintahan yang lebih baik. Berikut laporan Andreas Purba.
2: Jangan sampai gedungnya bagus tetapi pelayanannya biasa saja.
1: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu ditegaskannya saat meresmikan kantor Camat Siantar Barat di Kelurahan Timbenggalung, Pematang Siantar. Menurut Wesley, masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah dan cepat serta aparatur yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab dalam melayani warga. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan disiplin kerja agar kehadiran ASN benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, fasilitas kantor camat yang lebih baik harus diikuti peningkatan kinerja pelayanan publik.
2: Jangan sampai gedungnya bagus tetapi pelayanannya biasa saja. Justru dengan fasilitas yang semakin baik, maka kualitas pelayanan juga harus semakin meningkat. Gedung yang baik harus diiringi dengan semangat kerja yang baik pula. Karena itu saya ingin menekankan kepada seluruh ASN, khususnya di lingkungan Kecamatan Siantar Barat, agar menjadikan kantor ini sebagai tempat lahirnya pelayanan yang cepat, ramah, disiplin, dan profesional.
1: Sementara Camat Siantar Barat, Herwan Saragi, berharap keberadaan kantor baru dapat menambah semangat jajaran kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia pun optimistis pelayanan publik ke depan dapat berjalan lebih profesional, cepat, dan responsif. Andreas Purba melaporkan.
2: Dan profesional.
0: Untuk menangkal perilaku negatif, seluruh pihak diminta dapat bersinergi dalam memberikan pembekalan mental spiritual kepada para generasi muda. Liana Sution menurunkan laporannya.
3: Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, dinilai perlu dilakukan untuk menangkal perilaku negatif maupun pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Rita Simanjuntak, seorang tokoh agama di Kecamatan Sarudik, mengatakan, guna menyikapi memudarnya mental generasi muda saat ini, seperti kebebasan yang telah dirasakan hendaknya dapat dimaknai para generasi muda ke arah yang lebih baik dengan tidak terlibat dalam pergaulan bebas dan tindak kejahatan yang lainnya. Ia menambahkan, harus dapat menyesuaikan yang terbaik bagi dirinya dan berkontribusi bagi bangsa dan negara.
4: Generasi muda ini kan adalah harapan generasi penerus dari bangsa, negara, kita. Mereka harus memang benar-benar dibimbing, dididik dengan baik. Karena memang melihat kenyataan sekarang ini banyak sekali pemuda-pemuda yang sudah jatuh ke dalam narkoba, premanisme, pergaulan bebas, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi harapan kita kepada pemuda, kiranya mereka mengingat bahwa di tangan mereka lah nanti nasib daripada bangsa ini. Bangsa ini makin maju atau makin terpuruk, itu juga tergantung kepada kualitas daripada pemudanya.
3: Rita mengajak para generasi muda untuk lebih meningkatkan peran dalam mengisi pembangunan. Liana Sution melaporkan.
0: TPPKK Deli Serdang mendukung serta mengapresiasi peran aktif Halimah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Rantau Panjang. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Sungguh berani melaporkan Tim penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang sangat mengapresiasi terhadap Halimah, seorang guru tahfiz, atas keberaniannya dalam mencegah narkoba di wilayahnya Rantau Panjang. Sebelumnya Halimah menjadi perhatian publik setelah menyuarakan kepeduliannya terhadap dugaan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya melalui media sosial. Langkah tersebut kemudian memicu perhatian lebih luas dari masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Deli Serdang, Cilita, menyampaikan apresiasi atas keberanian dan kepedulian Halimah mampu mencegah peredaran narkoba. Ia menilai keberanian dan kepedulian Halimah menjadi contoh bagi semua sebagai bentuk nyata dan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama-sama dari narkoba.
6: Perjuangan kita

0: Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan narkoba tidak dapat dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, perangkat desa, hingga aparat keamanan. Pihaknya juga sudah mengunjungi Halimah berada di kediamannya sebagai bentuk dukungan atas keberanian melawan pengedaran narkoba di desanya Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Demikian Ilham Daulah yang melaporkan.
1: Potensi wisata dan pertanian di wilayah Kecamatan Sawul terus dioptimalkan untuk dongkrak ekonomi warga. Laporan Munili Harifa.
2: Kecamatan Sawul, Kabupaten Deli Serdang memiliki potensi alam yang melimpah di sektor pariwisata dan pertanian. Pemerintah Kecamatan bersama pemerintah daerah kini berupaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Camat Sawul bernama Telembanwa mengatakan sejumlah destinasi wisata di wilayahnya sudah mulai beroperasi dan menarik kunjungan. Ia menyebutkan Pantai Pasir Berbunyi atau Gabu Sifakiki di Desa Sifahandu juga kembali menjadi perhatian. Pantai ini mempunyai karakteristik unik dan pernah tenar beberapa tahun lalu. Sekarang sudah masuk perhatian pemerintah daerah untuk dikembangkan lebih lanjut.
3: Jadi di Kecamatan Sawe ini kita memiliki banyak potensi wisata yang sudah jalan untuk hari ini, yang sudah beroperasi seperti hutan mangrove di Desa Sisera Hili Telusi Abang, kemudian Pantai Turedo di Desa Seriwau, Pantai Saitimika Resort di Desa Seriwau, begitu juga ada di Desa Sifahandu, tetapi barangkali itu hanya tenar pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita masih bisa untuk mengembangkan
4: Pantai ya, Pasir Berbunyi.
3: Pantai Pasir Berbunyi atau yang dikenal dengan Gabu Sifakiki. Jadi ini sebenarnya sudah masuk dalam perhatian ya, sudah menjadi perhatian pemerintah daerah untuk bisa dikembangkan karena ini memiliki karakteristik tersendiri.
2: Untuk memperkuat ekonomi warga, pemerintah menerapkan dua strategi di sektor pertanian. Strategi pertama, intensifikasi dengan membantu bibit unggul dan alat modernisasi seperti traktor serta mesin panen untuk meningkatkan hasil lahan yang sudah ada. Strategi kedua adalah ekstensifikasi dengan membuka lahan tidur milik masyarakat Kecamatan Sawu.
3: Dalam hal mendukung ya pengembangan SDA, yang pertama adalah intensifikasi melakukan dengan penggunaan bibit unggul. Selalu diintervensi oleh pemerintah dengan memberikan bibit unggul kepada seluruh petani, misalnya petani sawah, dan begitu juga bibit unggul yang lain. Kemudian pemupukan yang tepat, penerapan

0: kawasan Batu Atol Ladinia Selatan sebagai spot foto menarik yang sayang untuk dilewatkan. Laporannya disampaikan Ano Verlis Hulu.
1: Batu Atol atau dalam bahasa Indonesia disebut batu berlubang adalah sebuah spot wisata favorit masyarakat Nia Selatan yang berada di Desa Babuza'ua, Kecamatan Teluk Dalam. Selain di sini, pengunjung dapat melihat pemandangan pinggir pantai yang memukau. Kawasan ini dikenal dengan batu besar berlubang setinggi sekitar 15 meter dan lebar sekitar 5 meter. Menurut cerita, batu tersebut telah berpindah secara misterius, diduga akibat gempa bumi yang mengguncang Pulau Nias tahun 2005 lalu, sehingga batu yang sebelumnya berada jauh dari pantai, kini mendekat ke pinggir pantai. Namun menurut salah seorang warga setempat, Ekaudi Duha, cerita tersebut masih diragukan kebenarannya. Menurut pria yang juga pemilik warung kecil-kecilan di lokasi tersebut, semakin dekatnya posisi batu ke pinggir pantai dikarenakan pembangunan jalan yang cukup lebar di kawasan tersebut.
2: Sekarang udah jadi kabupaten, terus mungkin di pengembangan wilayah itu, jadinya dilebarkan jalan. Karena orang pemandangan dibilangnya, kenapa ini terlalu dekat? Karena sedangkan jalan dulu satu jalur. Sekarang udah dua jalur, berapalah lebarnya itu? Tambah lagi, didam lagi lauknya. Ya mungkin saja karena berapa meter dari muka jalan dulu, dari atas, sampai ke muka laut. Jadinya kalau kita tengok jalan posisi kanan, mendekatlah dia.
1: Akan tetapi Ekaudi tidak menampik cerita tentang perpindahan batu ini telah menjadi daya tarik yang sulit untuk dibendung. Ketimbang memastikan fakta di balik cerita itu, pengunjung memanfaatkan lokasi ini untuk nongkrong ataupun berfoto. Batu ini berada di tepi pantai sehingga sangat mudah untuk dilihat oleh pengunjung, apalagi lokasinya juga berada di samping jalan nasional menuju ibu kota Kabupaten Nias Selatan, yakni Teluk Dalam, menjadikan tempat ini cocok untuk melepas penat, khususnya bagi para pengendara roda 2 maupun 4. Tak cukup sampai di situ, saat musim durian tiba, lokasi ini juga dikenal sebagai titik penjualan buah ini. Karena selain durian yang dijual berasal langsung dari para petani sekitar, pembeli juga bisa mendapatkan harga yang bersahabat dibanding lokasi penjualan durian lainnya. Demikian, Anoferlis Hulu melaporkan.
0: Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
3: Mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal dan bahkan pernah menikmati langsung kelezatan gulai. Masakan khas Indonesia asal Sumatera Barat ini telah tersebar luas di Nusantara, sehingga cukup mudah ditemukan untuk mencicipinya. Gulai alias gule, dengan beragam bahan baku seperti daging ayam, daging sapi, dan ikan, bisa menjadi ciri khas masyarakat suatu daerah dalam pengolahannya. Di kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara misalnya, masyarakat daerah ini lebih sering menjadikan ikan sebagai bahan baku gulai. Kebiasaan ini dipengaruhi geografis wilayah Sibolga berada di pesisir pantai barat Sumatera. Barang tentu ikan laut akan mudah didapat dan menjadi pilihan utama masyarakatnya. Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rasanya yang khas dan tulangnya yang lembut seperti tulang rawan menambahkan kenikmatan tersendiri dalam sajian gulai hiu ini. Hikmah Hutagalung, seorang juru masak di Warsawa Lubis, salah satu rumah makan yang menyediakan gulai ikan hiu, mengatakan untuk memasak gulai hiu tidak diperlukan keterampilan khusus. Memang, ikan hiu dikenal dengan bau amonia atau amis, namun hal itu tergantung dengan cara pengolahannya. Biasanya ikan hiu terlebih dahulu dipotong kecil-kecil, kemudian dibersihkan dengan menggunakan garam dan jeruk nipis, lalu diamkan hingga bumbunya meresap. Secara pengolahan, untuk memasak gulai hiu tidak berbeda dengan cara memasak gulai pada umumnya. Dengan bumbu rempah-rempah, garam, dan penyedap rasa secukupnya, gulai ikan hiu ini dapat menjadi menu hidangan spesial bagi para pemburu kuliner.
4: Ada kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah, sama kunyit. Sama sepotong. Ini ya.

0: kalau banyak bumbunya kemungkinan besar kita gulai kambingnya enak dan tidak amis. Ada misalnya ikan hiunya dari luar
1: daerah atau gimana?
0: Dari luar daerah, iya.
2: Kaya akan protein dan gizi yang tinggi, menjadikan sajian gulai ikan hiu banyak diminati oleh masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Sehingga para pedagang bisa meraup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah per harinya. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Pendengaran? Ketegangan geopolitik global saat ini turut menjadi faktor utama yang memicu rekor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Reporter Ida Rahmi dalam Banua telah melakukan wawancara dengan sejumlah masyarakat terkait tanggapan mereka terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
4: Pendengar, ketegangan geopolitik global saat ini turut menjadi faktor utama yang memicu rekor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Saya, reporter Ida Rahmi Tolombanua, telah mewawancara beberapa masyarakat seperti apa tanggapan mereka terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini di tengah isu suhu geopolitik dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Berikut tanggapan masyarakat.
5: Nama saya Hendra, profesi saya seorang penjual bahan kain meteran di Jalan Dipirau nomor 80. Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli daripada pembelinya berkurang karena otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya, kalau seperti kami pedagang kain ini mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu. Harapannya semoga kedepannya pemerintah dapat menstabilkan kembali nilai rupiah sehingga kami para pedagang dapat kembali menikmati bagaimana daya jual semaksimal mungkin.
6: Saya Miska, saya yang punya kedai di Ude Miska di Jalan Sudirman. Untuk kami para pedagang ya, yang setiap hari berjualan sembako, cabai bawang, sayur-sayuran, untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pendapatan orang sulit, jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak yang berkurang dari sebelumnya. Biasanya itu para ibu-ibu bisa setiap hari belanja di pasar. Mungkin sekarang ibu-ibu sudah mulai menghemat karena pemasukan tadi berkurang, pendapatan tidak ada. Sekarang ibu-ibu yang biasanya membeli cabai 1/4 setengah kilo, sekarang tinggal 1 ons saja sekali pakai. Itu pun yang 1 ons bisa dibagi-bagi menjadi 2 hari atau 3 hari. Yang penting cukup atau menjadi bumbu masak. Yang penting ada rasa di masakan sekarang. Apalagi dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang, sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Jadi ya, besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini.
7: Nama saya Santi Nur Aini Harefa, saya istri nelayan. Berdampak sama kami, susah kami karena daya pembeli juga tidak ada di pasaran. Kesulitan kami karena ikan enggak laku. Habis itu ikan karena enggak laku kami SS aja. Sementara juga biaya pengeluaran kami bertambah banyak. Anak sekolah ada kan, belanja kami sehari-hari juga. Jadi kami mohon perhatian pemerintah supaya rupiah bisa kembali naik. Atau mungkin ada bantuan dari pemerintah untuk bisa membantu kami di tengah-tengah kesulitan seperti saat ini.
8: Perkenalkan, nama saya Kurniawan Harifa. Sehari-hari saya bertugas di DPRD Kota Gunung Soli dan sekalian juga saya membuat usaha tani sebagai wujud dari program Presiden Prabowo yaitu ketahanan pangan. Tentang pengaruh dolar atas melemahnya rupiah, maka ada efeknya termasuk pembelian bahan-bahan material pupuk untuk tanaman dan efek dari penjualan juga berpengaruh. Ya, harapannya supaya pemerintah memberi subsidi kepada petani ini, memberikan suatu solusi sehingga petani tidak merasakan dampak dari kenaikan dolar ini, sehingga petani juga bisa sejahtera.
9: Nama saya
1: saya Firman Zawatuhulu sebagai pengusaha mobiler dalam bidang pembuatan perabotan seperti meja kursi, lemari, dan lain-lain sebagainya. Jadi dampak kenaikan harga dolar bagi kami sebagai pengusaha mobiler yaitu ada kenaikan harga bahan baku seperti kayu dan lain-lain sebagainya. Seperti pemulihan juga harga-harga cat naik juga. Jadi kami kewalahan dalam pembuatan mobiler ini. Dampaknya bagi kami berkurangnya daya beli masyarakat. Jadi untuk itu kami harapkan kepada pemerintahan yang sekarang ini agar rupiah stabil kembali.
4: Demikian pendengar, tanggapan masyarakat yang sangat berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mengendalikan inflasi demi menstabilkan kembali nilai tukar rupiah di tengah lonjakan harga. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
3: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sekian lintas Megatol untuk hari ini.
9: Demikian lintas Megatol hari ini.

Baru saja Anda ikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Rio Selatan di 93,1 MHz. Usah sudah kami cukupkan untuk Anda. Tadinya kita bergabung ya untuk mengikuti lintas Megato Pro 1 Medan tadinya, dan kita kembali ke RRI Pro 1 Rio Selatan. Saat ini kami akan hadirkan untuk Anda pendengar dengan lagu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, untuk sampai nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk pendengar yang ingin request lagu di siang hari ini, lagu dangdut akan hadir pada saat ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda dapat hubungi di 0811-6883-8118 atau juga lewat aplikasi RRI Digital.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro Satu RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya kami membacakan untuk Anda cek fakta mengenai informasi anti-hoax. Beredar di media sosial TikTok, unggahan video disertai narasi dibuka lowongan kerjaan terbaru Honda. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam bioprofil, diketahui tautan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman resmi AHM Career Recruitment Astra Honda.com. Diketahui pihak Honda menekankan info lowongan pekerjaan dan panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan lamaran rekrutmen Astra Honda Motor serta akun resmi Instagram @AHM_career. Demikian cek fakta pada siang hari ini, tetap bersama kami di cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Sebenarnya oke.
2: Oke, ya.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Putri Duha juga sudah menemani Anda ya di siang hari ini. Dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa kebersamaan kita usai sampai di lagu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya pendengar jangan kemana-mana, karena nantinya juga akan ditemani oleh rekan siar lainnya di lintasnya Selatan Sore bersama dengan Putra Zibua, dengan berbagai hiburan dan informasi menarik akan hadir menemani Anda. Saya Putri Duha pamit undur diri, sampai jumpa ya ahobu untuk pendengar dimanapun Anda berada.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Nias Selatan sore.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, marketing mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya gas itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Selamat sore pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Dan sore hari ini pendengar, kami melanjutkan kebersamaan kita di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di kesempatan sore hari ini, kebersamaan kita hingga ke formasi pukul ya 20 waktu Indonesia Barat nantinya, dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda untuk edisi hari ini, tepatnya di Minggu tanggal 31 Mei 2026. Untuk Anda yang menikmati dari suasana libur Anda saat ini, selamat berlibur untuk Anda. Semoga libur Anda selalu menyenangkan, dan kami berharap dari setiap perjalanan libur Anda, Anda tetap safety, hati-hati selalu, dan selalu waspada dari setiap liburan Anda ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, musik dan informasi menghadirkan lagu hiburan populer Indonesia untuk Anda di kesempatan sore hari ini hingga ke formasi pukul 16. Dan nantinya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan kabar sepekan untuk Anda, mengabarkan berita-berita terupdate selama sepekan untuk edisi hari ini, Minggu tanggal 31 Mei 2026, dari informasi-informasi update Kabupaten Nia Selatan. Kami hadirkan untuk Anda nantinya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Selamat sore pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami yang bertugas sore hari ini, saya Putra menemani Anda pendengar. Kita akan bersama ya di sore minggu ini, di suasana libur sore, kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ucapkan selamat sore untuk Anda. Selamat bergabung, Anda yang mendengarkan siaran kami di 93,1 FM ataupun Anda yang mendengarkan siaran kami di streaming online di aplikasi RRI Digital. Salam hangat dari kami, selamat weekend, selamat berlibur, hati-hati selalu dari setiap perjalanan Anda dengan kunjungan wisata yang Anda kunjungi saat ini ya. Hati-hati selalu, apalagi kalau misalkan berlibur, berwisata dengan membawa keluarga begitu ya. Jadi tetap ada kontrol ya untuk keluarga yang saat ini sedang berlibur bersama keluarga. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kami sebentar lagi akan mengakhiri lagu hiburan populer Indonesia hingga ke formasi pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore nantinya kami hadir lewat program, yakni program Kabar Sepekan ya, mengabarkan berita-berita terupdate selama sepekan khususnya di wilayah Kabupaten Nia Selatan. Akan kami sampaikan untuk Anda nantinya pendengar pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru saja bergabung, salam kenal dari kami yang bertugas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dari live kami di kesempatan sore hari ini. Kita sapa-sapa dulu, ada Bunda Adnan Enmesha, terima kasih. Gelaya, terima kasih. Ada Theodorus juga, selamat sore untuk teman-teman semua. Ada Pak Kris juga, sehat selalu Pak Kris. Terima kasih sudah mampir di live-nya ya. Ini jauh-jauh dari Ambon nih. Teh Mojang juga terima kasih, ada Febrian juga, Muhammad Jamil, Untayan Kata thank you, ada Mitawati juga terima kasih. Kemudian di sini ada Bang Senpai juga, Bang Rahmadi juga terima kasih, ada Bang Abah Hanafi, terima kasih Abah Hanafi, Mom Aldo juga terima kasih. Kemudian ada Elianto Harefa thank you, Alinudin Taufanau juga terima kasih, Safrianto terima kasih. Kemudian ada Lisma Harefa juga, ada Studio Po Foto maksudnya ya, Anda Studio Foto begitu. Ada Nibel juga, terima kasih untuk Nibel. Ya, ada Jones juga, Asti Yulian juga, terima kasih. Kang Alfian juga, terima kasih. Ada Antonius Epodius, Patimura Muda, terima kasih. Salam kenal buat semuanya dari teman-teman yang udah mampir di live-nya kita. Julvan, Niha Satwa, thank you. Ada Erik Purba, terima kasih Bang Erik. Kemudian ada Erlin juga, terima kasih. Ataris Manhulu juga dari Bandung, thank you. Ada Susilo Wahyu juga, Bang Wahyu, thank you. Ada Bang Oten Lahagu juga, wah ini Bang Oten kemana nih liburnya biasanya kalau hari Minggu ya. Sanaya terima kasih, ada Stanley 898, Febrian makasih buat Febrian ya, Kobus thank you, Setia Kawan, ada Mom James, kemudian ada Purnama Ningsih. Wah lengkap semua sudah ya di sore hari ini bersama RRI Nia Selatan. Terima kasih untuk semuanya, dan kita puterin lagu terakhir di lagu pop Indonesia. Sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadir dengan program Kabar Sepekan. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Nia Selatan dengan kabar sepekan Nia Selatan. Berita utama sore ini, pemerintah Kabupaten Nia Selatan menyusun sejumlah rencana kerja yang akan dilaksanakan di wilayah Kepulauan Batu. Warga Desa Lagun Ribet terima kasih atas bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo. Satres Narkoba Polres Nia Selatan menggerebek rumah yang diduga kuat jadi lokasi transaksi sabu di Desa Hiligeho, Teluk Dalam. Pemerintah Kabupaten Nia Selatan kembali meraih predikat WTP untuk keempat kalinya. Pameran dokumentasi pembuatan telegu bertajuk Teleguda digelar di Galeri Sanorat, Toane, Desa Bawo Mataluo. Inilah kabar sepekan Nia Selatan selengkapnya, edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Putra Zebuang.

0: Berita yang pertama. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nia Selatan terus memperkuat pelayanan publik dengan perlibatan masyarakat sebagai pengguna layanan melalui Forum Konsultasi Publik atau FKP dalam bentuk Focus Group Discussion atau FGD sebagai bagian dari upaya mendapatkan masukan dari publik, sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, dan sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ketua Tim Pelayanan Statistik Terpadu PST dan Diseminasi Statistik BPS Kabupaten Nia Selatan, Memori Super Semar Sebuah SST mengatakan, evaluasi penyelenggaraan standar pelayanan publik dilaksanakan setiap tahun guna memastikan kualitas pelayanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat pengguna layanan, dan kondisi lingkungan. Menurutnya, keterlibatan unsur masyarakat menjadi bagian penting dalam penyusunan standar pelayanan publik, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga pelayanan publik yang diberikan benar-benar berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Ia mengemukakan saat ini Kemenpan-RB sedang melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik atau PEKPP dan salah satu unsur penilaiannya yakni melihat apakah setiap penyelenggaraan pelayanan telah melakukan review dan peninjauan kembali terhadap standar pelayanan yang dimiliki dengan melibatkan unsur masyarakat sebagai pengguna layanan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan kebutuhan masyarakat dan usulan perbaikan untuk ditindaklanjuti demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Ia menjelaskan proses review standar pelayanan wajib melibatkan 5 unsur masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan. 5 unsur tersebut meliputi perwakilan stakeholder atau OPD, akademisi atau praktisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga mitra, serta insan pers. Melalui pelaksanaan FGD tersebut, diharapkan seluruh instansi pemerintah semakin konsisten meningkatkan mutu pelayanan publik serta memperkuat komitmen reformasi birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Anda dapat mendengarkan kabar sepekan ini melalui aplikasi RRI Digital. Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahe memimpin rapat koordinasi Rakor Camat Sekepulauan Batu Selasa 26 Mei 2026 yang digelar di kantor Camat Pulau-Pulau Batu. Agenda utama pertemuan ini fokus pada penguatan roda pemerintahan di tingkat kecamatan dan percepatan layanan dasar bagi masyarakat kepulauan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Yusuf Nahe menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk mendongkrak kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Ia menginstruksikan seluruh ASN di Kepulauan Batu untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan transparan. Adapun sejumlah rencana kerja dan pembangunan daerah yang dibahas dalam rakor tersebut, salah satunya terkait pembangunan infrastruktur, diantaranya pembangunan kantor camat Simuk dan kantor camat Pulau-Pulau Batu Utara yang dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2027. Selanjutnya, realisasi program pembangunan kampung nelayan Merah Putih untuk mendukung ekonomi masyarakat pesisir, kemudian pembangunan ruas jalan di Pulau-Pulau Batu secara bertahap, dimulai dari koridor Sisarahili menuju Sidua Ewali. Di bidang transportasi, pemerintah Kabupaten Nia Selatan juga akan membuka rute pelayaran Telo, Lasonre, dan Sairu Lumbui Melayu. Rencananya rute ini akan beroperasi mulai bulan Juli 2026 dengan menggunakan kapal feri Hafa Mati. Lalu pelayanan administrasi kependudukan langsung atau penyerahan blanko dan perekaman EKTP yang dipusatkan di kantor camat Pulau-Pulau Batu, Wakil Bupati Yusuf Nahe meminta agar para camat bergerak aktif menjemput bola dalam percepatan perekaman EKTP serta pemenuhan dokumen administrasi warga lainnya agar seluruh masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan hak administrasi dan akses bantuan sosial yang merata. Selain pembenahan birokrasi dan rencana kerja tersebut, rapat koordinasi ini menghasilkan 2 agenda besar lainnya, yakni pembentukan DPC Bamus Pernis dan pembentukan kuartir ranting gerakan pramuka di 7 kecamatan sekepulauan Batu. Melalui rakor ini, pemerintah Kabupaten Nia Selatan berharap seluruh target program kerja di wilayah Kepulauan Batu dapat segera dieksekusi. Hal ini dapat diwujudkan dengan sinergi yang kuat antara pihak kecamatan, desa, dan tokoh masyarakat. Kabar sepekan selanjutnya. Wakil Bupati Nia Selatan meminta kontingen pramuka Nia Selatan agar percaya diri dan menjaga nama baik Nia Selatan selama mengikuti Jambore Daerah Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang. Berikut laporan Anoverlis.
1: Kontingen pramuka Kabupaten Nia Selatan akan mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara atau Jamdasu ke-11 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang di Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit. Sebagai persiapan, seluruh kontingen mengikuti kegiatan training center yang dipusatkan di kantor Dinas Budparpora Nia Selatan selaku instansi pembina. Keikutsertaan Nia Selatan pada kegiatan tersebut merupakan yang perdana. Oleh karena itu, Ketua Kuartir Cabang Nia Selatan Yusuf Nahe, yang juga merupakan Wakil Bupati Nia Selatan, meminta peserta untuk berlatih dengan sebaik-baiknya, menjaga kekompakan, menjaga kesehatan, dan menjaga marwah Nia Selatan selama berada di Sibolangit nantinya. Ia juga mengingatkan agar para peserta membangun kepercayaan diri dan tidak minder dengan kontingen dari daerah lainnya.
2: Kalian jaga marwah daerah ke sana. Dan kalian nggak usah minder atau MC terhadap peserta lain. Terhadap apa dari kontingen lain. Tidak, nggak usah. Ya harus yakin dan percaya dengan kemampuan diri sendiri. Makanya persiapkan diri dengan baik-baik. Ikuti arahan daripada kakak-kakak pendamping ini. Ya, dan terutama masalah kedisiplinan.
1: Yusuf Nahi menambahkan para peserta juga diharapkan dapat menampilkan sesuatu yang menjadi ciri khas Nia Selatan seperti tari perang dan tari mogaile. Kedisiplinan dan menjaga sikap selama jambore juga penting untuk dijaga oleh peserta. Dengan persiapan yang matang dan menampilkan pertunjukan yang menarik, maka menurutnya kontingen pramuka Kabupaten Nia Selatan akan membawa nama harum daerah tersebut. Adapun kontingen pramuka Kabupaten Nia Selatan yang akan mengikuti Jamdasu 2026 terdiri dari 16 pelajar putra dan 16 pelajar putri yang berasal dari 6 sekolah menengah pertama di 6 kecamatan. Ke-6 sekolah tersebut adalah SMP Negeri 1 Teluk Dalam, SMP Negeri 1 Lahusa, SMP Negeri 1 Lewaha Gunde Maniamele, SMP Negeri 1 Maniamele, SMP Negeri 1 Amandraya, dan SMP Negeri 1 Lelewau. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Kita ke kabar lainnya. Pemerintah Kabupaten Nia Selatan memberikan bantuan berupa hewan kurban kepada pengurus 4 masjid di Kabupaten Nia Selatan. Keempat masjid dimaksud yakni Masjid Agung Ar-Rahman Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam, Masjid Jami Al-Jihad Lagundri Kecamatan Luagundre Maniamele, Masjid Al-Mukhlis Helezalulu Kecamatan Lahusa, dan Masjid Al-Ihsan Kecamatan Pulau-Pulau Batu. Khusus di Masjid Al-Ihsan Kecamatan Pulau-Pulau Batu, penyerahan sekaligus penyembelihan hewan kurban bantuan pemerintah Kabupaten Nia Selatan dihadiri Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahe yang sedang melaksanakan kunjungan kerja di wilayah tersebut. Warga cukup antusias menyaksikan penyembelihan hewan kurban bantuan berupa 1 ekor kerbau yang dilaksanakan di halaman masjid setempat Rabu 27 Mei 2026. Selain itu, juga diserahkan 2 ekor kambing untuk masyarakat di Desa Bais dan 2 ekor kambing untuk warga Desa Labuan Hiu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahe menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Nia Selatan berupaya menambah jumlah hewan kurban yang diberikan ya di tahun berikutnya. Dengan demikian, seluruh umat muslim di wilayah Nia Selatan dapat merasakan kebahagiaan Idul Adha. Sementara itu, di 3 masjid lainnya, pemerintah Kabupaten Nia Selatan menyerahkan bantuan hewan kurban sehari sebelumnya, Selasa 26 Mei 2026. Pertama, penyerahan bantuan 1 ekor kerbau di Masjid Agung Ar-Rahman Teluk Dalam dan 1 ekor kerbau di Masjid Jami Al-Jihad Lagundri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Herlina Harefa Eskom MIP. Sedangkan penyerahan hewan kurban di Masjid Al-Mukhlis Helezalulu Kecamatan Lahusa dilakukan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Fatoloza Giaw. SHMH, pemerintah Kabupaten Nia Selatan menyerahkan bantuan berupa 1 ekor kambing kepada

0: anak tersebut tampak bersemangat karena bisa menyaksikan sapi seberat 800 kg lebih tersebut. Pasalnya, ini adalah pengalaman pertama bagi warga sekitar, di mana tahun sebelumnya hanya memperoleh bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara. Dharma Santo GE selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad Lagunri mengemukakan informasi tentang bantuan sapi kurban ini telah diperoleh sejak 2 minggu lalu. Kehadiran sapi kurban pemberian Presiden tersebut tentunya disambut antusias oleh warga setempat.
1: Sangat senang menyambut atas datangnya hewan kurban yang telah dikirimkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi kami dari masyarakat atau kaum muslimin dan muslimat di Salatiga merasa berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mengirimkan hewan kurban kepada kami khususnya di Desa Lagunri, Kecamatan Buhagungde, Mainamule, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
0: Selain dari Presiden, warga setempat juga kembali menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah Kabupatennya Selatan. Ada juga 2 ekor sapi kurban dari Syohibul Kurban dan 7 ekor kambing dari warga. Yang menambahkan penyembelihan hewan kurban dilakukan usai sholat Idul Adha. Rencananya pihak masjid menyediakan 400 kupon lebih untuk pembagian daging kurban tersebut yang nantinya akan didistribusikan kepada warga yang berhak. Sebagai informasi, tahun lalu Nia Selatan juga mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo. Tahun lalu bantuan sapi kurban ini diberikan kepada warga Kelurahan Pasar Teluk Dalam yang dipusatkan di Masjid Agung Ar-Rahman Teluk Dalam. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
2: Kita beralih ke kabar kriminal. Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba, Polres Nia Selatan kembali menggelar aksi nyata dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Petugas melakukan penggerebekan di sebuah rumah tidak berpenghuni yang diduga kuat kembali dijadikan lokasi transaksi sabu di Desa Hiligeho, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan, Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan gerebek sarang narkoba atau GSN ini dilakukan berdasarkan pengembangan dari pengungkapan kasus sebelumnya oleh Satres Narkoba Polres Nia Selatan pada Kamis 14 Mei 2026 dini hari lalu. Kapolres Nia Selatan AKBP Ferry Mulyana Sunaria SIKMH melalui Kasat Res Narkoba Polres Nia Selatan Ibda Didi Sutadi menerangkan bahwa lokasi tersebut sebenarnya sudah masuk dalam radar pantauan pihak kepolisian setelah sempat dibersihkan sebelumnya. Meskipun saat penggeledahan petugas tidak menemukan adanya aktivitas masyarakat atau tersangka di lokasi tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang tertinggal. Pihak kepolisian Resort Nia Selatan menegaskan tidak akan memberi ruang bagi para pelaku kejahatan narkotika. Ibda Didi Sutadi menyampaikan komitmennya untuk terus menindak tegas segala penyalahpengguna dan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Nia Selatan. Di akhir keterangannya, pihak kepolisian juga menghimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif. Masyarakat diminta segera memberikan informasi kepada aparat penegak hukum jika melihat atau mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait narkoba demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Nia Selatan. Masih di kabar sepekan. Pemerintah Kabupaten Nia Selatan kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah. Kabupaten di bawah kepemimpinan Bupati Sehi Atulelaia berhasil mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk yang keempat kalinya secara berturut-turut. Capaian opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini diberikan atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Nia Selatan tahun anggaran 2025. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Nia Selatan Sehi Atulelaia dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Paula Henry Simatupang. Prosesi penyerahan berlangsung di kantor BPK Perwakilan Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan Jumat 29 Mei 2026. Bupati Nia Selatan Sehi Atulelaia menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari komitmen kerja keras seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Ia menegaskan transparansi dan akuntabilitas anggaran akan terus menjadi prioritas utama demi kemajuan daerah. Hadir mendampingi Bupati dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nia Selatan, Wirahati Leui, Pejabat Sekretaris Daerah Nia Selatan, Amsarno S. Sarumaha, serta sejumlah tamu undangan dan kepala daerah dari berbagai kabupaten kota seprovinsi Sumatera Utara.

Kita ke kabar terakhir. Pameran dokumentasi pembuatan Tolegu bertajuk Toleguda digelar di Galeri Sanora Tauna, Desa Bomataluo, Kabupaten Nia Selatan. Kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi dan pelestarian budaya yang menampilkan proses pembuatan Tolegu, salah satu warisan budaya masyarakat Nias. Pameran mini tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, mulai 30 Mei hingga 3 Juni, dan dibuka untuk umum mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pengunjung dapat melihat dokumentasi yang menggambarkan berbagai tahapan pembuatan Tolegu yang memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat Nias. Selain pameran dokumentasi, penyelenggara juga menghadirkan pertunjukan tari perang Fataile yang akan dilaksanakan pada 31 Mei pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan tersebut diharapkan dapat menambah wawasan pengunjung mengenai kekayaan tradisi dan seni budaya Nias. Melalui pameran ini, masyarakat diharapkan semakin mengenal nilai budaya yang terkandung dalam Tolegu, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap upaya pelestarian warisan budaya Nias agar tetap lestari dan dikenal oleh generasi mendatang. Pameran Toleguda menjadi salah satu bentuk dokumentasi budaya yang tidak hanya menampilkan hasil karya, tetapi juga merekam pengetahuan dan proses pembuatannya sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Nias Selatan. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah lembaga dan institusi, diantaranya Integrated Material Knowledge Program atau EMKP, The British Museum, Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Napoli El Oriental, serta didukung oleh mitra lokal yang turut berkontribusi dalam pelestarian budaya daerah. Panitia penyelenggara mengajak seluruh masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemerhati budaya, serta wisatawan yang berada di Nias Selatan untuk datang dan menyaksikan pameran dokumentasi pembuatan Tolegu Nias Selatan. Kehadiran masyarakat diharapkan dapat menjadi dukungan yang nyata terhadap upaya pelestarian warisan budaya Nias, sekaligus memperluas pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Tolegu.

Pendengar, demikian kabar Sepekannya Selatan edisi Minggu 31 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putra Zebua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan Ya Ahubu.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1. 93,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar RRI dan Selatan di mana saja Anda berada, baru saja kami menghadirkan kabar sepekan untuk edisi Minggu, tepatnya tanggal 31 Mei 2026 yang hadir setiap minggunya untuk Anda. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang saat ini berakhir di studio menunjukkan pukul 16 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra akan melanjutkan kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Selamat berlibur untuk Anda yang sedang menikmati suasana hari libur Anda, dan bertepatan hari ini pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, ada Anda yang berkunjung di Kabupaten Nia Selatan, ada pameran yang dilaksanakan di Desa Baumataluo, Kabupaten Nia Selatan, Anda bisa berkunjung di lokasi Desa Baumataluo hari ini. Kalendernya hingga kalender 2 sampai 3 Juni mendatang ya, dimulai dari hari kemarin, dan hari ini juga akan ada pameran tari perang ya, atau atraksi tari perang yang akan ditampilkan dari pemuda-pemuda setempat yang akan menyuguhkan kepada para pengunjung yang datang di Desa Baumataluo sore hari ini. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, seperti biasanya usai menghadirkan sore hari ini kabar sepekan untuk Anda, kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu daerah Nias yang kami putarkan untuk Anda. Semoga lagu-lagu daerah Nias yang kami pilih untuk Anda dapat menemani suasana sore Anda saat ini. Dari kami yang bertugas, saya Putra mengucapkan selamat sore untuk Anda dan selamat mendengarkan.

Jadi 93,1 FM Ararinya Selatan, kanal informasi dan inspirasi lagu-lagu daerah ya, yang kami hadirkan untuk Anda di setiap sorenya pendengar, yang akan berakhir nantinya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semoga Anda yang rindu akan kampung halaman, apalagi Anda yang mungkin saat ini sedang berada di perantauan, ya kan, sambil hadir di sini di live dari kami yang bertugas. Saya Putra, salam untuk semuanya. Kita ketemu lagi di sore hari ini di edisi Minggu ya, tepatnya akhir dari perjalanan bulan Mei. Tidak terasa ya, kita bakal mengakhiri bulan Mei, tepatnya hari ini tanggal 31 Mei 2026, dan besok dengan lembaran baru kita ketemu di suasana bulan Juni. Ya, semoga di bulan Mei ini ya kan, suka duka yang kita dapetin ya kan, menjadi sebuah penyemangat buat kita gitu ya, untuk bisa lebih baik lagi di bulan-bulan seterusnya. Ya, bulan Juni udah masuk di pertengahan semester di tahun 2026 ini ya. Lagu Fatih Sibua, pede-pede, tadinya Om Fatih udah menghibur kita ya kan, dengan semangatnya yang sangat luar biasa. Om Fatih masih panjang umur, sehat. Terakhir kemarin ketemu juga di Nia Selatan, dia itu berlibur ya dengan mengunjungi salah satu tempat objek wisata yang ada di Nia Selatan itu, Pantai Sorake, dan nginapnya di Sosui ya, bersama dengan Om Sosial Zagete di sana. Terus dia nyanyi-nyanyi di sana gitu ya, sambil joget-joget sama para bule-bule pengunjung atau para wisatawan mancanegara yang berlibur di Pantai Sorake. Om Fatih nih baru-baru ini gitu ya. Kita udah puterin lagunya, semoga senang terhibur adanya. Kalau misalkan ada yang nanya ini lagu apa sih judul lagunya, tadinya itu lagunya itu opede-pede ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia kan tuh ya, artinya itu gemoy. Persamaan opede-pede itu adalah gemoy ya. Ya, padat-padat kuat gitu ya, padat-padat berisi gitu ya, opede-pede. Jadi bentukan ya, mungkin lebih ke fisik seseorang sih ini sebetulnya lagu ya. Sama kayak Om Fatih pada masanya gitu ya. Kalau dulunya tuh juga terlihat Om Fatih itu opede-pede juga gitu ya. Dan jangan baper ya buat yang lagi nonton tiba-tiba saat ini fisiklinya opede-pede gitu ya, gemoy gitu ya. Jangan sedih, lagunya udah dibuatin sama Om Fatih nih. Legend lagunya nih, menghibur gitu ya. Terima kasih buat teman-teman, ada Nazam 11, ada Bang YZ juga, thank you. Ada FNT juga, Bang Aril Perdana, terima kasih. Ada Cincin Kawin juga, thank you. Ada Imacing juga, terima kasih. Muhammad Yusuf, ada Tiwi Lovely, ada Alvin juga, Bang Alvin, thank you. Ada Winat Halawa juga, thank you Bang Winat. Ada Mutakin juga, ada Rindu, ada Erwan Madani juga, RH Collection juga, kemudian Bang Hareva juga, ada Kimco, ada Benny Miguel, teman baik, Charles Ambon Ratu gitu ya kan. Kemudian ada Mami Guriko Rokot ya, susah gitu bacanya. Ada Yeyi juga, terima kasih. Rebin Sewell, Trisna Dilewu, terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di live-nya kita. Bang Winat Halawa juga, thank you. Kemudian ada Irma Cing juga, terima kasih buat Irma Cing ya kan. Kemudian ada siapa lagi nih, kita lihat-lihat lagi gitu ya, kita absen dulu. Ada Kak Srianto Mirza, terima kasih Bang Srianto Mirza. Kemudian ada Malcolm juga, ada Jace Dawai juga, thank you. Ada Get Married juga, thank you Jace Dawai yang sudah bantu support kita, thank you. Dari jauh, dari teman-teman Nia Selatan, di siaran Radio RRI Selatan saat ini di 93,1 FM di lagu-lagu daerah Nias yang kita putarkan sore hari ini hingga ke formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bang Aji Bram, nah kalau rindu sama lagu daerah Nias, pengen diputerin lagu apa nih? Meskipun kita pendatang baru di live-nya kita saat ini, salam kenal buat semuanya. Dan semoga lagu-lagu daerah Nias bisa menghibur teman-teman semua yang ada di luar sana gitu ya. Kita udah puterin lagu opede-pede ya, persamaannya dengan bahasa Indonesia gemoy, padat-padat berisi gitu ya. Jadi jangan lupa, ini tadi requestan dari Pak Bos Z gitu ya. Katanya pengen diputerin lagu dong opede-pede gitu. Nah dia aja dari jauh gitu ya, dari Jakarta, tahu nih lagu Niasnya opede-pede, kayaknya lagunya berkesan juga nih. Gak tahu nih, ketemu sama yang opede-pede barangkali ya. Kita puterin lagu berikutnya nih. Nah ini lagu nih viral juga nih teman-teman. Nah ini agak kocak gitu lagunya ya. Ada Kak Risma, thank you Kak Risma sudah mampir di live-nya. Ada Kak Agustina Halzan, Kak Samohia juga, terima kasih. Ini lagu dulunya juga sempat viral gitu. Kayak kemarin tuh ada apa yang lagi viral-viral sama lagu ini ya. Bikin kaget juga nih, karena lucu lagunya. Mate Mate Dodiana. Jadi ini ceritanya seseorang gitu ya kan teman-teman ya, namanya Diana. Nah tahu gak, aksi kocak Diana ini membuat pasangannya atau
pacarnya dia, ya kan? Ini sangat terhibur, ya kan? Sampai dianya itu klepek-klepek, ya bahasa nasionalnya ya. Jadi si Diana ini membuat seseorang itu bisa jadi klepek-klepek sama dianya, sehingga dia mengapresiasikan dirinya gitu ya kan, untuk ke Diana ini gimana ya, apresiasinya itu udah sangat di luar ekspektasinya dia gitu, dan dia mengekspresikannya lewat lagu ini, Mate Mate Do Diana, yang dibawakan oleh Kak Anis Gea. Nah, tahu kan Kak Anis Gea kan artis Nias gitu, tapi dia tuh stay-nya di luar Nias ya, keberadaannya di luar Nias, dan meskipun dia berada di luar Nias, tapi dia masih rilis-rilis album atau masih nyanyi lagu-lagu Nias gitu ya, Mate Mate Do Diana. Nah, jangan ada yang merasa gitu ya, apalagi yang nonton saat ini si Diana gitu ya. Diana, kamu jangan tersinggung ya. Ini ungkapan seseorang karena kamu itu sangat unik, bikin seseorang itu klepek-klepek. Wih. Si Diana ya. Mate Mate Do Diana. Kita dengerin lagunya. Seperti apa? Ini dia dari Kak Anis Gea.

FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu daerah Nias ya, semakin seru aja nih sore hari ini buat muterin lagu-lagu daerah Nias. Apalagi kalau misalkan kita jauh-jauh ya kan, dari kampung halaman, saat ini lagi berjuang di luar sana, belum bisa pulang kampung tahun ini ya kan. Natalan, tahun baru, kemudian hari raya Idul Fitri, jangan bersedih hati ya. Mesti kita harus berjuang terus, semangat terus, ngumpul yang lebih banyak lagi, biar nanti suatu saat kita bisa pulang kampung ya. Dengan hadirnya lagu-lagu daerahnya sedikitnya bisa mengobati perasaan rindu kangen akan kampung halaman begitu ya. Tadi ada lagu dari Indah nih, katanya tengah sekali dua kali. Jadi ini sebetulnya bentuk kekecewaan seorang Indah gitu dengan pasangannya atau pacarnya saat itu yang berulang-ulang kali ya melukai perasaannya dia atau berbuat kesalahan. Jadi gak cuma sekali dua kali dia melakukan kesalahan, bahkan sudah sampai kelima kali. Nah ini cuma lagu ya, bukan pengalaman hidup dari Indah Buler. Ini cuma lagu, Indahnya cuma menyanyikan lagunya gitu loh teman-teman ya. Jangan bilang ini lagu dinyanyiin sama Indah berdasarkan dari pengalaman hidupnya. Jangan ya teman-teman ya, soalnya Indah sekarang udah bahagia ya, dia baru-baru merit ya. Gak sampai setahun ya dapat undangan juga kemarin, akhirnya bisa melepas masa singlenya dia juga ya. Indah Bulele ya, artis Kepulauan Nias yang terkenal dengan lagu-lagunya yang bikin kita terhibur begitu ya, seperti lagu tadi ya, tapi lebih kencang musiknya daripada vokalnya gitu ya. Mungkin settingan ke depan lah ya, biar kita bisa memaknai dari setiap lirik-lirik lagunya. Ya udah kalau gitu, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, satu lagu terakhir deh kita puterin buat sore hari ini yang belum move on dari lagu-lagu daerah Nias. Kita puterin lagunya ya, pengen diputerin lagu apa nih teman-teman ya. Ada Kak Anis lagi nih kita hadirkan nih, Badane Rato. Nah ini kalau udah ngomongin Badane Rato nih teman-teman, ini judul lagunya kalau di Indonesia kan ya, kita berada di tanah perantauan. Ini cocok nih buat teman-teman yang lagi di tanah perantauan ya. Kita dengerin lagu terakhir pamungkas kita di lagu daerah Nias. Ada Kak Anis Gia kembali menghibur kita sore hari ini di lagu daerah Nias dengan judul lagu Badane Rato, atau artinya di tanah perantauan. Kita dengerin lagunya seperti apa. Ini dia dari Anis Gia sebagai lagu terakhir di lagu daerah Nias.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat sore pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda semua yang masih bertahan bersama kami RRI Nia Selatan di FM 93,1 MHz. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming online di aplikasi RRI Digital. Dan sore hari ini pendengar, apapun yang menjadi aktivitas Anda, rutinitas Anda, ada yang barangkali sore hari ini masih dengan suasana pekerjaan yang sedang menghampiri Anda. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin di luar dari pekerjaan yang biasanya Anda kerjakan begitu ya. Ketika Anda berada di rumah, banyak hal yang harus dikerjakan, mulai dari cucian yang menumpuk ya kan, piring-piring kotor yang menumpuk, kemudian membersihkan rumah, beres-beres rumah. Apapun yang menjadi pekerjaan Anda, tetap disyukuri, tetap dinikmati agar Anda tetap bahagia selalu di setiap harinya. Jangan bersungut-sungut ya dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, karena dengan bersungut-sungut ya kan, ini akan membawa kita ke hal-hal yang tidak baik di setiap harinya. Makanya jangan heran kalau aura negatif kita selalu ada di dalam diri kita ketika kita bersungut-sungut. Apalagi kalau ketemu dengan seseorang yang mukanya udah cemberut aja gitu ya. Jadi setiap ketemu itu mukanya udah kayak gini. Ya, mengerjain pekerjaan mukanya udah kayak gini. Oh, kayak gitu ya. Jadi bisa mengekspresikan sendiri gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada seseorang yang terlalu banyak yang dipikirkan sehingga membuat dirinya tidak bahagia, itu sebetulnya bukan datang dari orang-orang di sekitarnya dia, tapi melainkan dimulai dari dirinya sendiri. Nah, gimana cara supaya keluar dari rasa mood yang gak bagus? Yaitu tadi ya, lakukan pekerjaan, tetap dinikmati, tetap disyukuri, dan tetap semangat ya. Karena semuanya harus dimulai dari diri kita. Jadi kalau misalkan harus nunggu-nunggu dari orang-orang sekitar kita buat kita bisa terhibur, buat kita bisa bahagia, itu sangat mustahil sekali ya. Kalau persentasenya nih lebih tinggi ya, persentase kebahagiaan itu yang hakiki ya kan teman-teman, itu dimulai dari diri kita sendiri daripada kebahagiaan yang kita harus nunggu dari orang lain ya kan. Hari gini menunggu, mending kita yang menebar kebahagiaan, menebar kebaikan daripada kita menunggu gitu ya. Oke, bersama kami di musik dan informasi, lagu-lagu hiburan populer Indonesia akan menemani suasana sore teman-teman semua, pendengar RRI Nia Selatan yang mampir juga mungkin biar dapat semangatnya, pengen nitip lagu apa gitu ya sore hari ini. Plus kami juga akan hadir dengan informasi-informasi update yang dapat menemani suasana sore Anda saat ini. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu-lagu pop Indonesia yang menemani suasana sore Anda, semoga senang dan terhibur adanya. Sekali lagi kami menyapa dari teman-teman yang saat ini tetap bertahan. Ada Kak Risma, terima kasih Kak Risma. Ada Bang RZ Buah juga. Kemudian ada Chick Alice juga. Kemudian ada Z juga. Ada Nyup Nyup juga. Kemudian ada Bang Lam JST juga. Rafli juga. Naomi Pasaribu juga, terima kasih. Ada Bang Ye juga. Cahaya juga. Zega 09. Naluriku juga, thank you. Suryani. Ada Nia 73. Kemudian ada Vina juga. Kemudian ada Giovanni 03 juga, terima kasih. Ada Vina dengan nulis hello kak gitu. Hello kembali buat Vina. Thank you Vina. Salam kenal aja untuk Vina yang ketemunya di sini saat ini di sore hari ini di siaran radio RRI Nia Selatan. Nanti kita bakal sapa-sapa lagi dari beberapa teman-teman yang udah pada absen. Ada Julia juga. Jangan lupa ya, tak kenal maka tak sayang teman-teman. Ya, di sini akun baru dari kita, bantu follow-follow ya teman-teman, bantu support begitu ya. Share-share juga supaya kita bisa berinteraksinya di sini. Kita menemani teman-teman dan sebaliknya juga ada interaksi, teman-teman bisa nemenin kita semua ya. Julia makasih, Ono Nama thank you, Marianus Habolo thank you, Sigata Sagittarius thank you. Ada Olingsena, terima kasih Olingsena sudah mampir gitu ya. Ada Kak Mary Maruau juga, terima kasih. Ada Hagi juga thank you, Nevi Gula terima kasih. Ada Putra Karbani terima kasih. Ada Jaya Purnama 517, ada Rossi juga terima kasih. Ada Oppo Reno, terima kasih buat Oppo Reno. Ada Azer juga, Suhaini, Kak Suhaini thank you sudah mampir dengan tulisan ya selamat bertugas, terima kasih Kak Suhaini, selamat bertugas dan salam untuk keluarga yang ada di sana ya. Kemudian ada siapa nih, Kak Suhaini bilang nih kayak Bapau ya dek ya. Ini apa ini, datang-datang gitu ya, udah main fisik gitu nih Kak Suha ini, bisa aja nih, untung aja ya. Sabar. Ada Kak Fitriman, thank you Kak Fitriman. Ada Bang Embo, thank you. Ada Put, thank you. Ada Ina Greg Talombanua, terima kasih. Ada Ye juga, terima kasih. Ada Atar La Rosa juga, terima kasih Atar La Rosa. Zega 12, Untayan Kata, terima kasih. Eric Simpson, thank you buat Eric Simpson. Ada Andik, ada Ono Gara juga, terima kasih. Ada HJS, thank you buat semua teman-teman. Ada Yama juga, terima kasih ya. Tarikan napas harus begitu ya teman-teman ya. Ya sudahlah kalau begitu. Yang penting kita tidak tidurlah di saat tugasnya ya. Kalau tidur udah bahaya ya. Ada Afgan berikut ini ya, hadir untuk sore hari ini menghibur kita dengan Bukan Cinta Biasa. Mudah-mudahan dalam hati kita saat ini selalu menebar cinta di setiap orang-orang di sekitar kita. Cinta yang seperti apa? Banyak cinta yang bisa kita berikan. Ada cinta yang penuh kepalsuan atau cinta yang penuh ketulusan. Tinggal dipilih gitu ya. Pilih cinta palsu atau cinta yang tulus. Ya, kalau cinta palsu tinggal mampir di sini aja. Salah ya. Kalau cinta tulus tinggal mampir di sini aja. Tapi kalau cinta palsu mungkin mampirnya di sebelah gitu ya. Oke, kita dengerin lagu Afgan berikut ini dengan Bukan Cinta Biasa.

Terus dari hati yang dalam ya. Jangan antara mau ngasih gak ngasih gitu ya. Udah ngasih terus mikir-mikir lagi. Aduh, punya tadi gak usah ngasih ya gitu ya kan. Diikhlaskan ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang harus kita berikan hari ini ya, tepatnya hari Minggu, karena ini adalah perjuangan kita untuk melewati bulan Mei. Sebentar lagi kita bakal masuk di bulan Juni. Gak terasa ya sama hari ya. Hari berganti hari, bulan pun berganti bulan, dan sebentar lagi tahun pun bakal berganti tahun. Cepat banget ya, baru kita mikir, wah ini April kemarin baru aja gitu. Tiba-tiba Mei bakal kita tinggal gitu ya. Jadi bakal masuk besok di bulan Juninya, kalender 1 yang mana mengawali awal pekan kita buat besok. Jadi besok pun masih ada peringatan gitu ya, peringatan kebangsaan Indonesia itu hari Pancasila gitu ya teman-teman ya. Bener apa enggak sih? Coba dicari nih infonya, bener.

Dari 93,1 FM Mararina Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Roni Parulian ya, lagunya asik juga nih ya, katanya sepenuh hati ya. Jadi kalau ngasih sesuatu itu emang benar-benar

sebagai hari lahir Pancasila di Indonesia. Jadi tanggal ini menjadi momen bersejarah karena pada 1 Juni 1945, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, ini menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Nah, jangan bilang yang pada nonton saat ini belum hafal gitu ya dengan sila-sila Pancasila ya. Coba kita tes ya. Karena kita udah lama nih duduk di bangku sekolah gitu ya. Kita coba dulu ya teman-teman ya. Sambil teman-teman juga coba mengingat kembali sila-sila dari setiap Pancasila gitu ya. Sila pertama, sebelumnya kita baca dulu. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, tuh kan. Ya ampun, empat apa ya? Kita ulang lagi ya, ini hal yang harus kita ulang-ulang supaya kita bisa ingat gitu sama sila-sila Pancasila. Karena ini udah lama nih gak duduk bangku ya. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aduh, sila keempat itu salah kayaknya. Kita coba ulang kembali ya. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Ternyata kita bisa dapat juga ya. Walaupun kita udah lama gak duduk bangku sekolah gitu ya teman-teman ya. Itu karena kita sudah tertanam nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam diri kita. Dan semoga teman-teman di luar sana juga tadi dengan kita mengulang kembali, merefresh kembali untuk nilai-nilai teks Pancasila yang ada di dalamnya.

kita berada di Indonesia tapi tidak hafal sama yang namanya Pancasila gitu ya. Oke, kita sapa dari teman-teman yang udah mampir di live-nya kita nih sore hari ini. Ada Notobaya, ada Dwi, terima kasih buat Dwi yang udah mampir. Ada Dor juga, thank you. Ada Yumar Gauriva, terima kasih. Kemudian ada Mr. Eko, Mr. Widi, thank you. Kemudian ada siapa lagi nih teman-teman? Coba kita lihat dulu ya. Ada Janra Sari, thank you Janra. Ada Midrong, thank you Midrong sudah mampir di live-nya kita. Kemudian ada Ridi Laino 123, terima kasih untuk Ridi Laino sudah mampir. Ada El Chris juga, terima kasih buat El Chris yang sudah mampir di live-nya. Ada Bang Riz Gunawan, thank you Bang Riz. Ada Agustin Sukses, thank you Maksun saja. Bang Naga juga, thank you Bang Naga sudah mampir. Ada Ferry Pratama, thank you, lupa namanya, nama akunnya. 27 Pride, thank you. Ada Mirza Faiz, thank you buat Bang Mirza Faiz. Kemudian ada Hardianti Mala, terima kasih buat Kak Hardianti Mala. Jangan sampai lupa Kak Hardianti Mala ya, sila-sila yang terkandung di tubuhnya Pancasila. Ayo Kak Hardianti Mala nih, coba sebutkan sila ketiga bunyinya apa. Bang Setia Wirawan, sebutkan sila kedua. Bang Mirza Faiz, coba sebutkan sila kelima dari Pancasila. Nah, jangan ini ya, jangan nyontek ya, benar-benar apa yang dipikiran langsung ditulis. Bang Edianto, sila Pancasila ketiga, tulisin ya, biar nanti kita pastikan ini benar apa enggak gitu ya. Dapat hadiah, nanti kita pikirkan soal hadiahnya. Yang pastinya nilai Pancasila masih ada enggak di dalam diri kita. Iya. Oke, kita puterin lagu masih di lagu pop Indonesia. Jadi buat besok jangan lupa untuk peringatan hari kesaktian Pancasila, hari lahir Pancasila. Tepatnya besok ya teman-teman ya, tanggal 1 Juni 2026 ya. Jadi kita memasuki bulan Juni dihadapkan dengan suasana hari kesaktian Pancasila untuk besok ya. Baik, kami masih terus hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana sore Anda saat ini. Pastikan jangan kemana-mana teman-teman semua ya. Pokoknya di sini kita seru-seruan, kita juga berbagi informasi biar kita dapat informasi update yang kita sampaikan buat teman-teman dari website atau kutipan ya kan, website rri.co.id. Oke, dan di sini semua informasi-informasinya update semua ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa ikutin terus perkembangan informasi-informasi update menarik melalui website rri.co.id.

Dari 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir di lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana sore Anda saat ini. Dan semoga Anda senang terhibur adanya. Anda menikmati dari suasana libur Anda dengan ya canda tawa bersama keluarga, teman-teman Anda di suasana sore hari ini sambil mendengarkan siaran RRI Selatan. Terima kasih untuk Anda semuanya. Anda yang berada di perjalanan saat ini dengan rute perjalanan usai menikmati dari suasana liburnya, hati-hati selalu selama berkendara, patuhilah rambu-rambu lalu lintas dan hindari berkendara saat ngantuk. Ada baiknya Anda harus istirahat begitu ketika Anda dilanda kantuk di saat perjalanan yang cukup jauh begitu ya. Hati-hati, pelan-pelan saja, baik Anda yang mengemudi kendaraan roda 2 maupun roda 4, yang pastinya kita akan tetap sampai di tempat tujuan, di tempat di mana kita pulang gitu ya, ketika kita selalu berhati-hati dari setiap perjalanan kita ya. Jaga selalu kesehatan ya teman-teman ya. Besok bertepatan hari peringatan Hari Pancasila, hari kelahiran Pancasila ya. Dan untuk ASN, P3K dan juga PNS ya, untuk aparatur sipil negara dinyatakan besok adalah libur nasional, namun di beberapa instansi melaksanakan yang namanya apel atau upacara pagi begitu untuk memperingati Hari Pancasila. Nah, mungkin absennya manual begitu ya, tidak absen yang secara online yang sekarang ini sudah diberlakukan di setiap aparatur sipil negara dengan absen online-nya tidak begitu ya. Jadi jangan salah, jangan besok karena semangat luar biasa gitu pagi-pagi bangun dari tempat tidur langsung ke kantor terus absennya absen online gitu yang sekarang ini sudah dipergunakan, sudah diterapkan di setiap aparatur sipil negara. Tidak ya, untuk non operasional absennya secara manual. Khusus yang operasional ya tetap menjalankan tugas negara sebagaimana mestinya untuk yang operasional. Tapi yang non operasional ada kesempatan ya untuk absennya secara manual dan mengikuti apel upacara pagi untuk memperingati hari lahirnya Pancasila besok. Nah, mudah-mudahan semuanya pada ingat ya sila-sila yang ada di batang tubuh Pancasila. Meskipun sore hari ini kita ngobrolnya santai ya teman-teman ya, tapi minimal kita juga ingat yang terdapat di batang tubuh Pancasila ya. Walaupun mungkin kita sudah lama meninggalkan waktu sekolahnya kita, duduk bangku sekolahnya kita, tapi kita jangan lupa akan yang namanya itu sila-sila yang ada di batang tubuh Pancasila ya. Pancasila, sila pertama ketuhanan yang maha esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya minimal kita tahulah dan masih ingatlah walaupun kita sudah ninggalin yang namanya suasana sekolah dulu gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah mampir. Ada Kak Enizal. Kak Enizal ya. Apa nih sila ketiga dari Pancasila? Al Pacino, sila kedua dari Pancasila. Kak Hermin Lebang. Ya, sila kelima dari Pancasila, Bang Albertus Ivan, sila keempat dari Pancasila. Ayo teman-teman, coba diingat-ingat lagi ya kan, berusaha untuk mengingat supaya kita bisa ingat bahwa kita bangsa Indonesia, jangan lupa akan sila-sila yang ada di batang tubuh Pancasila ya. Sarul Khan. Nah, ini Sarul Khan orang India atau orang mana gitu ya. Ada tahu enggak Sarul Khan? Nah, yang ada di batang tubuh Pancasila. Coba sebutan deh ya, tulis deh ya. Untuk sila-sila yang ada di batang tubuh Pancasila dari sila 1, 2, 3, 4, 5. Khusus Sarul Khan ya, harus 5 nulisnya langsung ya. Karena kita mesti ini apakah orang Indonesia atau orang India gitu ya. Sarul Khan ya, langsung naik nih artis Bollywood ya. Ada Siska Andriani, terima kasih buat Siska. Siska cukup satu sila aja, sila kedua. Apa bunyinya Siska Andriani? Ada Sadar Meiman, Bang Sadar Meiman, sila pertama apa bunyinya? Restu juga, sila keempat apa bunyinya ya? Pastikan ya teman-teman ya yang mampir di live-nya kita, yang nonton dan dengarkan siaran RRI ini, sesuatu yang kita harus ingat untuk kita flashback ke diri kita bahwa kita sebagai bangsa Indonesia tidak pernah lupa ya sila-sila yang terdapat di batang tubuh Pancasila. Dan hari ini pendengar bertepatan dengan ya peringatan Waisak juga ya, dan di mana informasi update saat ini Menteri Agama Nasaruddin Umar ini mengajak umat Buddha menebarkan kebajikan di hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis. Ia juga mengajak mempererat persaudaraan dan menjaga perdamaian dunia. Menurut Menteri Agama, tema Waisak 2026 yakni Dharma menjaga perdamaian dunia sangat relevan dengan kondisi global saat ini, mengingat kondisi global saat ini masih diwarnai berbagai konflik
dan tantangan kemanusiaan. Ia menjelaskan Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan saja, Dharma juga menjadi pedoman hidup yang membimbing manusia. Pedoman itu mengajarkan nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan. Menurutnya nilai tersebut penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Menteri Agama menilai semangat menjaga perdamaian dunia sejatinya berawal dari hati setiap individu. Karena itu nilai cinta kasih harus menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan yang harmonis. Menurutnya komitmen menjaga perdamaian juga sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana menegaskan peran Indonesia dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, dari informasi ini di mana Menteri Agama mengajak umat Buddha jadikan Waisak 2570 di tahun ini sebagai momentum untuk menjaga perdamaian dunia. Kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat memperingati Hari Waisak ya buat saudara kami yang merayakannya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selatan ya. Lagu dari The Bagindas menghibur kita sore hari ini. Tarikan lagunya nih 100%. Cuma 100% ini dibagi-bagi ternyata ya. 50% untuk dirinya, 50% untuk dirimu gitu ya kan. Sedih banget ya kalau dibagi-bagi cintanya gitu ya. Tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting dapat, daripada sama sekali gak dapat ya gak sih. Kalau misalkan cari sekarang yang utuh itu 100% ya kan, bisa dihitung jari nih dapatnya yang kayak gitu ya kan. Kebanyakan sekarang itu kalau boleh udahlah 50% di sini, 50% di sana gitu ya kan. Pokoknya jangan berantem jadinya ya, jangan berantem ya. Oke, ada Mirza Faiz, thank you Bang Mirza. Ada Jendela, thank you. Katanya masih bisa request lagu nggak Bang Putra? Boleh. Ya, kalau misalkan lagunya bisa dapetin semangatnya, kenapa enggak kita bakal puterin lagunya. Bang Oder, terima kasih Bang Oder. Bang Oder juga jangan bagi-bagi cintanya ya. Kalau 100% sama orang rumah, 100% aja gitu sama orang rumah gitu ya. Tapi kalau lihat foto profilnya sih, kayaknya mesti harus dibagi nih. Biar berat badannya seimbang gitu ya. Ya soalnya kalau melihat foto profilnya agak-agak sedikit gimana gitu ya. Jadi ini mesti harus dibagi nih kayaknya nih 50% gitu ya. Akun berdua. Nah apalagi kalau akun berdua nih ya kan. Udah berdua nih. Jadi kalau udah berdua gitu ya, mesti harus dibagi-bagi gitu ya. Di akun 1 50, di akun 2 50 gitu ya. Ada Ade Raffi, Ade Raffi apa kabar? Thank you sudah mampir ya di live-nya kita. Ada Yunikasi, thank you Yunikasi. Cintanya berapa persen nih? Berapa lagi nih persennya nih cintanya? Jendela juga nih, Jendela kamu berapa persen lagi cintanya yang ada di dalam diri kamu? Ada Mrs. Nebaho, hai Mrs. Mrs. cintanya berapa persen sih di dalam dirinya gitu ya kan? Ada Pandawa juga, hai Pandawa. Berapa persen cintanya yang ada di dalam diri nih? Bang Albertus apa lagi? Tinggal sisa berapa lagi nih persen cintanya? Sukandia berapa persen? Kita jadi penasaran gitu ya. Bang Tanjung juga, kemudian Mama Sherly juga, Daniel Sores, Alpon Tobi ya kan, Om Alpon, ini cintanya berapa persen sih yang ada di dalam dirinya Bang Alpon, Om Alpon. Ada Boy 19 juga nih, ini berapa persen semua nih yang masih ada di dalam diri. Ada Bangor, Bang Bangor berapa persen gitu. Ada Dr. Ray, hai Dr. Ray apa kabar, ini cintanya berapa persen lagi nih yang sisa di dalam diri nih Dr. Ray gitu ya. Nulisnya Dr.Ray berarti dokter nih ya kan, Pak Dokter. Nah apalagi kalau dokternya spesialis jantung gitu ya, udah lebih tahu nih sih hati kita udah berapa persen nih ya kan. Dari denyutnya nadinya gitu bakal terasa gitu ya kan. Jendela katanya bilangnya cuma 0% Bang Putra cintanya. Wah dikemanain, siapa yang ngambil gitu. Aduh Bangor juga, Bangor apa kabar, Bangor berapa persen nih cintanya. Kita gak tahu nih berapa persen lagi. Kalau 0% ini mesti harus dicas nih ya kan, mesti harus ada nih yang bisa membuat numbuh lagi tuh persenannya ya. Jangan IHSG yang kita bahas ya. Bukan IHSG gitu yang kita bahas ya. Atau pertumbuhan ekonomi ya, berapa persen naiknya, bukan ya. Kita lagi ngebahas nih berapa persen sih cinta yang ada di dalam diri teman

badannya ya, bukan cintanya gitu ya. Kekuatan badannya gitu, kekuatan fisiknya gitu ya. Udah totalitas hari ini capek banget, ya udah ya. Ada saatnya kita harus manjakan ya tubuh kita. Perlu waktu istirahat juga buat tubuh kita biar kita dapat semangat lagi buat hari esok ya. Bang Ilyas Jaya di Ningrat. Nah, kita penasaran nih Bang Ilyas juga nih, berapa persen lagi nih cinta yang ada di dalam dirinya nih, Bang Mas Halawa. Wah, kalau lihat foto profilnya Bang Mas Halawa ini kayaknya harus dibagi nih cintanya nih. 50% di sini, 50% di sini gitu ya. Ada Supri juga, Supri Yandri, berapa persen yang ada cintanya nih sekarang nih yang masih bertahan gitu ya. Yaudah, kita tinggal dari Debak Gindas dengan 100% ya. Mudah-mudahan semua pada tumbuh-tumbuh semangat persen cintanya. Jangan sampai 0% karena itu sangat menakutkan ya. Karena kita gak tahu nih bagaimana caranya untuk bisa memulihkan sebuah keadaan. Jangan pernah jadikan cinta Anda 0% di hari-hari Anda gitu ya. Karena berat, berat. Ya, kalau udah 0% itu berat teman-teman ya. Kecuali kalau kita masuk di pom bensin, izin Pak, kita mulai dari 0 ya Pak. Itu baru kejujuran namanya ya. Kejujuran gitu. Kita mulai dari 0 ya Pak. Nah, itu baru dia. Kata-kata 0 itu pasnya di situ gitu, di pom bensin ya. Tapi kalau dibilang cinta kita yang ada di diri 0%, wah, itu berat banget. Ya, Riz Gunawan ya. Berat ya, Bang Riz ya. Bernard, ya ya, Bang Bernard ya, berat banget ya kalau 0% ya. Ya itu 0%, kata 0% biasanya di mana tuh? Di pom bensin, iya. Kemudian di mana lagi nih? Nah, pokoknya 0% deh. Gitu. Pokoknya 0% deh ya kan. Untaian kata juga jangan sampai 0% gitu cintanya ya. Kita puterin lagu berikutnya nih. Nah, ini bisa memompa semangat kita nih. Dari Derby, katanya Gelora Asmara. Kita dengerin lagunya.

ini Derby ya hadir dengan lagunya itu tuh Gelora Asmara ya. Jadi hari ini tumbuh yang namanya cinta di dalam diri kita sehingga kita bisa menikmati dari suasana libur dengan penuh sukacita. Kalau tidak tumbuh cinta di dalam diri kita, mungkin hari ini bawanya tidur-tiduran ya. Mager-mageran gitu ya kan, di kamar aja gak kemana-mana ya. Jangan bertahan dengan kondisi itu teman-teman, hirup udara segar. Jangan terlalu berlama-lama di suasana kamarnya. Saat ini bukan aku nakutin, kita juga perlu oksigen udara segar. Jadi gak ada salahnya ketika kita seharian di rumah aja, ya mungkin kita harus melakukan gerakan-gerakan yang sehat ya kan, keluar rumah gitu ya kan, hirup udara segar atau melakukan aktivitas-aktivitas sederhana yang bisa membuat badan kita jadi segar bugar. Karena tidak jarang sore hari minggunya banyak dari kita nih memilih untuk berolahraga. Nah, olahraga yang bagaimana nih yang baik buat kesehatan kita? Pilih olahraga yang sesuai dengan kekuatan dan kesehatan fisik mental kita. Jangan melebihi dari kapasitas kemampuan fisik kita begitu ya, karena nanti bisa jadi cedera, bahkan juga bisa membuat badan kita jadi tidak sehat. Pilih olahraga-olahraga ringan yang bisa kita lakukan, mungkin ya kan, jogging, jalan sore, atau bersepeda, atau dengan dunia olahraga lainnya yang sesuai dengan kemampuan fisik kita ya, karena ini sangat membantu kita juga nih, biar tetap hidup kita semakin lebih sehat dan bahagia ya. Jadi kalau hidup sehat pasti kita bahagia. Kalau kita gak sehat pasti kita gak bahagia. Cukup kantong aja yang gak sehat di akhir bulan ya. Cukup kantong aja yang gak sehat di akhir bulan. Ada Jeffrey Adil, bang udah lama jadi penyiar ya. Ya terima kasih buat Jeffrey. Ini tiba-tiba apa nih, dulu sering dengar-dengar bersama Kak Yosi juga ya. Iya dulu perjuangan tetap ya, sama teman-teman dulu di perjuangan dulu ya kan, waktu di mana tuh ya, di Gunung Sitoli kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah dilurusin ya. Terus tahun kapan gitu ya? Ya tahun pada masanya lah, pokoknya bukan sebelum tahun Masehi gitu ya. Kak Yosi aja sekarang udah beranak pinang gitu ya. Oke, terima kasih buat Jeffrey yang udah mampir di live-nya kita ya. Salam kenal buat Jeffrey, terima kasih sudah mampir di sini gitu ya kan. Ada Albertus katanya rencana mau olahraga hari Minggu, tapi kawan satu gereja GKPS Helvetia masuk kebaktian Minggu sore. Iya benar juga sih. Jadi kalau misalkan bertepatan dengan atau bentrok dengan jadwal ibadah, ya mungkin kita lebih memprioritaskan ibadah dulu daripada olahraganya ya. Kalau olahraga sekarang itu katanya sih, katanya nggak mengenal waktu ya kan. Badan sehat, fisik sehat, mental kuat, kita bisa berolahraga kapan saja teman-teman. Jadi nggak mesti harus pagi, nggak mesti harus siang, nggak mesti harus sore, malam pun bahkan sekarang banyak digandrungi olahraga di suasana malam harinya ya kan. Cuma lihat-lihat ya, lihat-lihat, kita harus kasih jeda waktu saat berolahraga. Berarti kita waktu rehatnya, istirahatnya, minum air secukupnya, terus kemudian jangan langsung mandi pada malam harinya, itu juga nggak baik. Baik ya, nggak baik buat kesehatan kita kalau tiba-tiba suhu badan kita terlalu panas terus langsung nyiram mandi, itu nggak baik. Tahan dulu ya kan, ambil pos waktu dulu, jeda dulu, baru kalau memang biar badan segar mandi di bawah mandi boleh gitu ya kan. Nah kemudian istirahat yang cukup setelah berolahraga malam itu juga boleh ya ternyata ya. Jadi dulu kita mikirnya wah olahraga itu harus pagi aja gitu kan, siang aja, sore aja. Ternyata sekarang nih pendengar, teman-teman semua, banyakkan dari kita-kitanya karena aktivitas dan rutinitas kesibukan dari pagi sampai sore sehingga kita gak bisa dapat waktu olahraganya. Nah sekarang banyak mereka-merekanya memilih waktu berolahraga pada malam hari. Nah itu dia nih ya kan. Jadi siapa dari kita-kitanya nih yang pilih olahraga malam? Ayo sebutkan olahraga malamnya apa. Tinggal ditulis aja, nanti kita bakal bacain ya, berbagi pengalaman buat kita-kita di sini. Biasanya kamu lebih pilih olahraga pagi, siang, sore, atau pilih olahraga malam? Kalau olahraganya pagi, siang, sore, malam, itu biasanya kamu bawaan olahraganya apa gitu. Nah kayak jendela nih, katanya olahraga lari-lari kecil Bang Putra kalau sayanya. Iya, kamu jangan lari kecil lewatin jendela ya, nanti kakinya bisa cedera gitu ya. Tolong ya, olahraga lari-lari kecil itu di pintu ya, jangan di jendela, ntar kamu bisa jatuh, cedera gitu ya.
Maksudnya akunnya jendela. Kita nggak tahu dia larinya di mana gitu ya kan. Oh, pokoknya jangan lari lewat jendela lah pokoknya ya. Pokoknya intinya jangan lari di jendela ya. Lari di pintu ya teman-teman ya. Kalau mau lari, larilah di depan pintu ya. Di pintu masuk atau pintu keluar. Jangan coba sesekali lari di jendela. Ya, ya, jangan pernah ya. Kalau diketahui oleh orang banyak, nanti kamu bakal diteriakin. Diteriakin apa? Maling. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi sama lagu berikutnya. Ada Gach dengan lagunya Bahagia. Wah, ini lagunya enak juga nih teman-teman ya. Kita happy fun aja buat hari Minggunya sore ini ya. Thank you buat semuanya.

Dan kanal informasi dan inspirasi ya. Sore hari ini kita masih terus hadir di lagu pop Indonesia. Dan juga kembali kita sampaikan buat teman-teman, besok jangan sampai salah kostum ya. Buat yang kerja di instansi pemerintah, BUMN, BUMD gitu ya, bahwa hari besok adalah peringatan hari lahirnya Pancasila, hari kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2026. Jadi biasanya tuh identik dengan apel pagi atau upacara pagi gitu ya. Jadi jangan sampai salah kostum ya teman-teman ya. Ini baiknya jauh-jauh hari kita ngingetin buat teman-teman ya, supaya bisa diingat, supaya besok nggak lupa gitu loh ya. Kalau ngikutin upacara pagi, kita mesti pakai kostum apa, pakaiannya apa, seragamnya apa gitu ya. Nah, itu buat non-operasional, kabar-kabar update-nya, walaupun sekarang penerapan online untuk absensinya gitu ya kan. Untuk non-operasional katanya absennya manual, tidak absen secara online. Jadi hati-hati, jangan karena semangat pagi ikut upacara terus absennya secara online. Awas ya, nanti nanggung sendiri gitu ya kan. Jadi yang buat operasional gimana nih teman-teman yang tugas operasional? Lanjutkan tugas ya, semangat dalam melayani, semangat memberikan pelayanan terbaik di setiap posisi tugasnya. Untuk operasional tetaplah bekerja untuk negara. Wis. Jadi kalau yang non operasional ikutnya cuma upacara aja terus bubar pulang ke rumah masing-masing gitu ya kan. Tapi kalau yang operasional harus bekerja, berikan pelayanan terbaik di setiap hari-hari kebangsaan ya. Jangan bolos, jangan kabur. Oke, terima kasih untuk Bang Zebua sudah mampir di live-nya. Ada Tajudin Lampulo, thank you Dewi, makasih. Oke, Bang Albertus turun gunung mau upacara besok jam 7 pagi, malah datang siswa jam 8 pagi. Gak apa-apa, kalau gurunya lebih cepat datang, itu menunjukkan dan memberikan contoh yang terbaik buat peserta didiknya. Ya, lebih parahnya, kalau peserta didik datang jam 7, gurunya malah datang jam 9 atau jam 10.

Jadi kalau yang kayak gini udah biasa gitu ya. Gurunya datang jam 7 ya, siswa-siswinya datang jam 8. Udah bisa lah, ya kan? Daripada siswanya datang jam 7, gurunya malah datang jam 8 ya. Kapan bisa kasih contoh gitu ya. Ada Surti, thank you. Ada Zebua, terima kasih. Kak Inaken Arsamen Reva bilang apa nih? Kaos kaki saya dibawa lari guguk. Wah. Berarti ini alasan besok sama Pak Pinca, ya kan? Tidak bisa hadir begitu ya untuk upacaranya. Ya udah gak apa-apa. Tinggal dicatat aja alasannya ya. Kaos kaki dibawa lari guguk. Iya. Oke, baik, terima kasih buat semuanya sore hari ini. Sebentar lagi kita udahan untuk lagu-lagu pop Indonesia. Karena di jam 18.20 ya, teman-teman semua pendengar RRI Selatan, kita bakal puterin lagu religi sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupatennya Selatan dan sekitarnya. Kita sampaikan buat teman-teman semua untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib hari ini untuk edisi Minggu, tepatnya tanggal 31 Mei 2026, dapat dilaksanakan pada pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Nantinya sembari menanti ikan azan maghrib, kami akan menghadirkan lagu-lagu religi. Namun untuk saat ini pendengar RRI Selatan, di mana saja Anda berada, kami masih terus hadir di lagu pop Indonesia menyemangati Anda dengan suasana akhir pekan Anda, suasana libur Anda saat ini tetap bahagia. Ada lagu dari Goliat dengan Hidup Ini Mahal. Benar gak sih hidup ini mahal? Jangan bilang mahal lah, hidup ini murah gitu ya kan. Apapun yang jadi pilihannya, mau mahal mau murah, pokoknya hidup harus bahagia ya.

0: dari 93,1 FM RRI Selatan. Mendengar dengan hadirnya lagu Picek Kota Bahagia Lagi, ini sekaligus mengakhiri dan lagu pamungkas ya di lagu pop Indonesia untuk sore hari ini bersama Radio RRI Selatan di FM 93,1 MHz. Semoga sorenya bisa menemani suasana aktivitas teman-teman semua pendengar RRI Selatan dimanapun berada. Semoga senang dan terhibur adanya. Dan seperti yang kami sampaikan untuk Anda pendengar, untuk saat ini kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sembari menantikan saat kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya. Untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib hari ini untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya, kaum muslimin dan muslimat dapat dilaksanakan pada pukul 18:34 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, dapat dilaksanakan pada pukul 18:34 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini pendengar RRI Nias Selatan di mana saja Anda berada, menantikan saat kami kumandangkan seruan azan maghrib, kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi. Selamat sore untuk Anda dan selamat mendengarkan.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

0: anna hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Ya Allah, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHISDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil. Sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY Sri Wahyudi menjelaskan, struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia.

0: Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
3: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
2: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDMP, dari mereka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
3: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
4: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
3: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
0: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
6: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
7: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasyi Ali asal Jakarta, jika kita

0: jadi embarkasi Jakarta kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Akhlam yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Akhlam melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
1: Pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Akhlam yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Akhlam merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Akhlam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI News Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat malam pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kembali bersama kami RRI Nia Selatan hadir untuk Anda melanjutkan kebersamaan kita dengan program-program lainnya yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Minggu tanggal 31 Mei 2026, dan kami sampaikan untuk Anda pendengar, nantinya tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat kami menghadirkan yakni pemutaran drama mini atau mini drama dengan judul 3 detik persembahan dari RRI Jayapura. Setelah itu nantinya pendengar kami akan hadirkan untuk Anda yakni program Solideo Gloria, di mana program Solideo Gloria hadir setiap edisi Minggu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan pemuda Gereja Kristen Baitani atau GKB Teluk Dalam Jalan Pramuka. Adapun tema atau topik yang diangkat pada program Solideo Gloria nantinya yang kami hadirkan untuk Anda pada pukul 20 waktu Indonesia Barat yakni Against the Grain, dikutip dari Firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 2. Nanti akan disampaikan oleh narasumber yakni Ibu Tince Nismayana Lawe STH akan hadir untuk Anda pendengar pada pukul 20 waktu Indonesia Barat usai pemutaran mini drama dengan topik 3 detik persembahan dari RRI Jayapura nantinya. Dan pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, kami sampaikan untuk Anda, kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda tentunya kebersamaan kita sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantinya akan berakhir pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, di mana nantinya pada pukul 20 Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama RRI Nia Selatan di kesempatan malam hari ini di musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu hiburan populer Indonesia dan nantikan informasi-informasi menarik lainnya kami sampaikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sok cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.

0: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Nggak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini.
1: Iya, ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik, kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik, ya. Kota besar punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu, ya, Nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur, ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya, ya, Ayah.
3: Oke, hati-hati, ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iuh, jelek banget mukanya.
4: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai alias
6: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita? Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
7: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

0: dimanapun Anda berasa, di masih bersama kami di RNIA Selatan, di lintasnya Selatan Malam. Terima kasih mendengar, masih mendengarkan kami tentunya di 93,1 dan juga di aplikasi RNIA Digital Pro 1 Nia Selatan, dan telah hadir menemani Anda drama radio dengan topik ataupun dengan judul 3 detik yang merupakan produksi dari RRI Jayapura telah menemani Anda di ruang dengar saat ini. Selanjutnya bergabung bersama kami di RRI Selatan dengan saya, rekan Serna Tio Arta, menemani hari ini edisi Minggu 31 Mei 2026, tentunya hingga tutup siaran nantinya. Baik, bergabung mengawali waktu saat ini pendengar di lintasnya Selatan Malam, kami hadirkan di ruang dengar Anda program Solideo Gloria bersama dengan pemuda gereja Kristen Baitani GKB Teluk Dalam Jalan Pramuka, tentunya dengan topik Against the Grain yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 2 bersama dengan narasumber Tince Nismayana Lawe STH hadir di ruang Anda saat ini. Langsung saja pendengar, tentunya hadir menemani Anda bersama kami di Area Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam.
2: Shalom.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Nia Selatan. Pada malam hari ini kembali berjumpa dengan program Solideo Gloria bersama dengan narasumber kita yang cantik pada malam hari ini, yang tidak bosan-bosannya, Ibu Tince. Terima kasih sudah hadir di studio pada malam hari ini, dan juga teman-teman pemuda dari Gereja Kristen Baitani atau GKB Teluk Dalam Jalan Pramuka. Dan seperti topik tadi yang disampaikan, Against the Grain, dengan kutipan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 2. Namun sebelum kita terlalu jauh, pastikan Bapak Ibu tetap menyaksikan program pada malam hari ini, dan yakin dan percaya setiap firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, dan pastikan akan diberkati. Oleh karena itu, sebelum kita terlalu jauh berfilosofi pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Namun sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ku Terhubung Denganmu.

0: benar Tuhan firman-Mu yang berdaulat atas hidup kami, karena sejatinya Engkau adalah pemilik hidup kami. Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan boleh jagai, lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan dalam setiap pelayanan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami boleh lakukan semuanya itu oleh karena kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat teman-teman pemuda dan juga Ibu Tince, narasumber kami pada malam hari ini, yang boleh berkenan hadir di studio dalam memberkati kami semua, terlebih pendengar melalui pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami rindu urapan Tuhan, kami rindu kuasa Tuhan, bahkan kami rindu Roh Kudus berbicara melalui pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini, sehingga kami semua yang hadir di tempat ini boleh diberkati, boleh dikuatkan, terlebih para pendengar dan pemirsa yang menyaksikan dimanapun berada pada malam hari ini, mereka juga boleh diberkati, dikuatkan, bahkan dihiburkan dalam setiap persoalan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai berakhirnya acara fellowship kami pada malam hari ini, kami tidak mengizinkan kuasa apapun yang hadir pada malam hari ini. Kami hanya mengizinkan kuasa Allah, Roh Kudus leluasa senantiasa berkarya di tengah-tengah kami, sehingga nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan dimuliakan melalui acara kami pada malam hari ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya, Tuhan ambil alih dan berkarya di dalamnya. Terpuji termulialah nama-Mu. Yang mau diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Nia Selatan, pada malam hari ini kita tidak terasa kita sudah di minggu terakhir bulan Mei. Ini sudah 5 bulan kalau kita sudah sampai di minggu terakhir ini, dan itu semua karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, langsung saja kami serahkan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Silakan.
1: Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa dan pendengar di luar sana. Terkhususnya juga kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus buat kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita boleh bertemu kembali pada malam hari ini untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi pegangan hidup kita sebagai orang percaya, terkhususnya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Roma 12 ayat 2. Langsung saja saya akan bacakan untuk kita semua di dalam Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara pemirsa pendengar di luar sana, pada malam hari ini, seperti di flyer ya, kita bisa lihat pembahasan kita pada malam hari ini adalah against the grain, yang artinya adalah melawan arus. Jadi pada malam hari ini, tema untuk kita terkhususnya pemuda, kita bisa ambil satu tema besar, yaitu menjadi anak muda yang berani tampil beda di zaman ini. Ya, harus tampil beda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Sebagai anak-anak Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen, pemuda-pemudi sekarang ini, banyak hal yang mungkin menjadi dasar ya, bagaimana kita bisa membedakan orang-orang yang hidupnya dengan hidup duniawi dan orang-orang yang hidupnya dengan menurut kehendak Tuhan. Nah, jadi sebelum kita masuk dari beberapa poin yang harus kita bahas, kita harus mengenal

0: terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara pemirsa pendengar, di zaman sekarang itu kita mengenal yang istilahnya adalah FOMO, Fear of Missing Out, yang artinya itu adalah ketakutan akut karena ketinggalan tren. Ada banyak hal yang mungkin ada di dalam media sosial, begitu ada filter baru di media sosial semua orang pakai. Begitu ada challenge atau lagu yang baru viral, semua orang ikut-ikutan gitu ya, berlomba-lomba melakukannya seperti joget TikTokan atau bernyanyi dengan tren yang baru gitu. Atau mungkin ada gaya hidup baru, ada beberapa hal kayak barang branded gitu, mereka harus ikut-ikutan membeli, bahkan memaksa orang tua untuk memberikan beberapa uang supaya bisa mereka beli dan memakainya supaya terlihat keren, estetik, atau supaya terlihat relatable dengan dunia ini. Nah, kadangkala seperti itu realitanya ya. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita harus tampil beda. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus tampil beda. Ya, kita seringkali capek-capek mengubah diri kita demi dibilang estetik, demi dibilang kok kamu relate banget sama dunia ini ya, kayak mengikuti arus gitu ya. Zaman sekarang kalau perkembangannya semakin pesat, orang main TikTokan, ikut tren atau yang lagi viral, kamu juga harus ikut. Kok kamu langsung apa ya, update terus supaya orang bilang gitu. Tapi sadar enggak Bapak Ibu Saudara, teman-teman pemuda terkhususnya, saat kita sibuk meniru dunia ini, kita sedang kehilangan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan, ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara sedang melihat sungai yang arusnya deras sekali. Di sungai itu ada sampah, ada ranting kering, ada ikan mati. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau hidupnya seperti itu, pasti terbawa arus. Tapi ketika kita melihat ikan yang hidup, apa yang dilakukan, dia akan melawan arus itu. Nah, jadi kita diumpamakan seperti itu. Ibaratnya kita adalah sampah itu, kotoran itu yang ada di sungai. Kita akan terbawa arus. Jadi kita akan terbawa arus dunia ini. Tren-tren seperti itu kita akan ikuti. Tapi kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus seperti ikan yang hidup, kita pasti akan melawan arus itu. Kita pasti akan meninggalkan tren-tren seperti itu. Pasti jejak kita itu tidak sama dengan hal-hal yang duniawi lakukan. Ya, seperti itu. Jadi menjadi sama dengan dunia ini gampang banget. Ya, gampang banget. Tinggal lepas kontrol, kita pasti hanyut ke dalam hal-hal negatif. Kalau untuk menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal negatif atau mau hidupnya hidup dalam kegelapan, itu pasti gampang banget. Banyak hal yang bisa membawa kita ke dalam hal-hal dengan yang berbaur dengan duniawi. Ya, tapi hari ini lewat Roma 12 ayat 2, Tuhan memanggil kita untuk hidup against the grain, melawan arus. Menjadi anak muda yang punya nyali untuk memotong arus itu seperti ikan yang hidup. Dia harus melompat, dia harus melawan arus itu supaya dia tidak terbawa arus. Nah, kalau hidup kita sudah kosong, mati, tidak ada Kristus di dalamnya, pasti kita akan hanya terbawa arus duniawi ini. Ya. Jadi Roma 12 mengatakan sekali lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kembali kita membahas apa itu against the grain, ya. Istilah against the grain ini secara harfiah berarti memotong kayu yang melawan arah seratnya. Pernah lihat potongan kayu, kalau kita potong melawan arah seratnya itu pasti susah banget, sulit banget. Kadang potongannya itu tidak bagus, atau potongannya itu kadang banyak kali yang melukai tangan kita atau bagaimana, ya. Seperti itulah diibaratkan kehidupan kita, banyak tantangan ketika kita melawan arus duniawi ini, banyak hal-hal yang mungkin kita tinggalkan, banyak orang-orang yang membenci kita, kadang menganggap kita sok suci, banyak orang yang beranggapan kok kamu alay banget begitu kan. Tapi demi kita menjunjung kebenaran itu dan melakukan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, kita harus mampu melakukannya. Ya. Dalam kamus anak muda Kristen ini berarti berani hidup berbeda dari standar dunia karena kita punya standar kerajaan Allah.
1: Amin.
0: Itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus ingat prinsip ini, stop trying to fit in when you were born to stand out. Artinya apa? Berhentilah berusaha keras untuk membaur dan ikut-ikutan padahal kamu diciptakan untuk tampil beda dan bersinar.
1: Amin.
0: Ya, firman Tuhan juga katakan kamu berharga di mata Tuhan. Ketika orang lain menganggap kamu itu sok suci, ketika orang meninggalkan kamu karena kamu memilih jalan Tuhan, tidak mengikuti arus dunia, tapi Tuhan melihat saudara itu berharga. Dan saudara harus bangkit dan bersinar, harus tampil beda. Karena kita standarnya bukan standar dunia, tapi standar kerajaan Allah. Ketika dunia bilang, mumpung masih muda nih teman-teman, nikmatilah hidupmu sebebas-bebasnya. Ayo jalan-jalan kemana, healing, kumpul, ngopi-ngopi, atau ya kita buat TikTok bareng atau segala macam ya. Tapi Tuhan bilang apa? Mumpung masih muda, jagalah hidupmu kudus di hadapanku.
1: Amen.
0: Ya, jagalah hidupmu kudus di hadapanku. Jadi apa yang dikatakan dunia itu, apa yang dikatakan Tuhan itu berbeda. Yang mana yang harusnya kita ikuti, yang mana yang seharusnya menjadi pilihan kita sebagai anak muda. Ya pasti kita tahu arahnya kemana. Kalau kita tidak mau seperti ikan yang mati terbawa arus, kita harus menjadi ikan yang hidup.
1: Amin.
0: Ya, ada beberapa langkah praktis malam hari ini yang mau saya bagikan untuk kita ya, sebagai anak-anak muda terang di dalam Kristus yang hidupnya against the grain. Yang pertama yaitu lakukan mindset detox. Yang artinya apa? Jaga pikiran. Dunia meracuni pikiran kita lewat tontonan, lewat banyaknya media sosial ini, lirik musik mungkin dan konten yang merusak moral. Kadang banyak hal di media sosial ini yang kayak konten-konten negatif ya, yang mungkin mereka bisa bilang ini FYP ya, bisa dapat uang, viral gitu ya. Tapi kadang mereka tidak pikirkan itu dapat merusak moral kita sebagai orang-orang yang melihat media sosial itu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, apa saja yang viral itu diikuti. Nah, tapi ketika anak muda Kristen tahu bagaimana cara menyikapi itu, pasti akan memilah-milah, pasti akan memilih-milih mana tontonan yang baik dan yang tidak baik untuk diikuti. Ya, Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi, ubah cara berpikirmu dengan rutin membaca Alkitab. Filter apa yang masuk ke mata dan telingamu. Ketika saudara mungkin jarang membaca Alkitab ya, ada banyak hal yang membawa saudara supaya saudara itu tidak ikut arus dunia. Salah satunya apa? Ikut persekutuan, komsel, banyak organisasi, mendengarkan musik-musik rohani. Saudara bisa larut dalam musik-musik rohani itu dan bisa mengingat betapa baiknya Tuhan itu.
1: Amen.
0: Ya. Jadi jangan sampai musik-musik yang tren di media sosial, di TikTok itu yang membawa saudara lebih hanyut lagi. Nah, jadi udah berbeda itu arahnya. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menerapkannya mungkin di tempat kerja kita, di sekolah yang masih sekolah ya, di kuliah atau di lingkungan rumah kita, di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Berani berkata tidak pada hal yang merusak. Nah, seperti juga yang kayak seminar-seminar ya, berani berkata tidak pada narkoba ini. Ya, jadi ini berani berkata tidak pada hal yang merusak. Biasakanlah untuk bilang tidak pada tren dunia yang cuma merusak kedamaian pikiran dan kerohanianmu. Saudara, tanpa saudara sadari ya, kadangkala banyak tren atau ketika kita buka TikTok, Facebook, Instagram atau berbagai macam lainnya media sosial, kadangkala yang kayak kata-kata galau, motivasi ya, musik-musik, lirik lagu yang itu membawa kita. Nah, ketika kita mungkin lagi senang-senang sukacita di dalam Kristus, tiba-tiba lewat itu mungkin relate sama kehidupan kita, kita mulai terbawa arus, kita posting di media sosial aja, di story WA, mungkin terlihat oh dia lagi banyak masalah. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus menunjukkan kita itu anak Kristus yang punya sukacita. Jadi jangan sampai kita itu menjadi batu sandungan dengan apa yang kita posting, dengan apa yang menjadi tontonan kita, kita relate sama kehidupan kita, itu menjadi story. Orang lain mungkin merasa kok kamu gini ya hidupnya. ya udah bedalah pandangan orang. Jadi kita itu harus jadi berkat. Kalau kita memang anak-anak Tuhan yang hidup dalam Kristus, hidupnya penuh dengan sukacita, kita harus menjadi teladan. Malahan kita itu harus membawa mereka supaya mereka bangkit, supaya mereka bisa lagi, oh berarti saya punya Tuhan yang hebat nih. Saya tidak boleh sedih-sedih, saya tidak boleh galau, saya tidak boleh mengikuti arus dunia ini. Ya. Jadi tolak ajakan untuk kayak pornografi ya, lebih parahnya narkoba lagi, seks bebas, atau mungkin di sekolah, di perkuliahan menyontek atau membuli. Ya, bullying itu kan lebih sering lagi nanti. Jadi kita harus berhenti, katakan tidak pada hal seperti itu. Termasuk ngegosip, itu juga termasuk hal-hal yang merusak ya. Jadi ya, kita jangan sampai menjatuhkan orang lain. Kita harus berhenti dan kita harus merubahnya. Firman Tuhan katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, kemudian yang ketiga apa? Lakukan segala sesuatu bukan untuk cari panggung. Nah, ini yang menarik ini. Don't do it for the clout, do it for Christ. Ya, jangan lakukan sesuatu cuma demi cari panggung, ketenaran atau pujian orang, tapi lakukanlah untuk Kristus. Ya, Kolose 3:23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau saudara mau melakukan, menjadi berkat, menjadi teladan itu, jangan sampai ada di pikiran saudara itu akan ada imbalan atau impasnya, saudara sudah berbuat baik. Pasti saudara akan mendapatkan pujian, saudara akan diberi apresiasi, tidak. Tapi ingatlah firman Tuhan, lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan cari ketenaran, jangan cari pujian lewat firman Tuhan atau lewat kepribadian saudara yang hidup di dalam Kristus. Itu sudah tidak benar jalannya. Jadi jangan lakukan sesuatu itu untuk mencari panggung, cari ketenaran. Nah, jadi lakukan semuanya untuk Tuhan. Ketika saudara berprestasi, ramah dan jujur, lakukan itu sebagai bentuk ibadah saudara kepada Tuhan, bukan demi validasi atau supaya disukai oleh orang-orang sekitar. Amen. Ya. Nah, mungkin ada beberapa hal, beberapa ayat Alkitab ya yang mau saya bagikan untuk kita semua supaya jadi pegangan kita. Apa yang harus kita lakukan supaya memperkuat iman kita? Kita harus against the grain ya, melawan arus. Kita coba buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Boleh salah seorang membacanya untuk kita?
1: Baik. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 di sini berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
0: Ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, firman Tuhan jelas sekali mengatakan ini ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika dunia menawarkan kesenangan palsu yang sifatnya sementara, jangan taruh hati saudara di sana. Ya, jangan taruh hati saudara di sana, karena dikatakan apa itu hanya bersifat sementara. Janganlah mengasihi apa yang ada di dunia ini, yang ada di dalamnya. Kemudian kita buka juga di dalam Yosua 1 ayat 9, boleh dibaca?
2: Kitab Yosua 1 ayat 9 mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
3: Amen.
0: Ya, ditekankan seperti ini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, ketika firman Tuhan ini berkali-kali disampaikan, seperti yang dikatakan di dalam Yosua ini ya, berkali-kali disampaikan, begitu juga sama kita, kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Supaya apa? Ketika kita melakukan sesuatu hal di dalam dunia ini, kita butuh keberanian dan keteguhan iman yang besar. Ya, untuk berdiri tegak saat semua orang di sekitar kita mungkin memilih berkompromi dengan dosa, tapi kita memilih satu dengan Kristus menuju jalan yang benar, kita butuh keberanian itu. Jadi kita harus tetap kuat imannya, tetap teguh imannya, kokoh imannya di dalam Kristus, supaya kita tidak goyah, supaya kita tidak digoyahkan oleh arus dunia ini. Mungkin kadangkala kita sering terbawa arusnya kayak boleh juga nih ikut-ikutan, kayaknya asik, seru, daripada dibilang kok kamu gak asik ya gitu kan. Nah, tapi jangan. Nah, ingat firman Tuhan ini dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara, terutama anak-anak muda itu terbawa arus. Ingat firman Tuhan ini. Firman Tuhan saja sudah mengingatkan kita setiap hari ada. Makanya kita perlu diajak untuk baca-baca Alkitab supaya kita dapat landasannya atau dasar hidup kita itu seperti apa yang harus kita lakukan.
3: Amen.
0: Ya, kemudian kita lihat juga di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataanmu, tingkah lakumu, ya. Anak muda bukan masanya untuk ikut-ikutan saat ini. Ikut-ikutan tentang hal-hal yang merusak moral, merusak yang namanya pikiran saudara. Pola pikir saudara yang harusnya jadi jernih sekarang, tapi ketika mengikuti arus dunia yang lagi asik-asikan ini, saudara udah melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi sekarang masanya untuk memimpin dan menjadi teladan. Ketika banyak orang yang menganggap saudara itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin, tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa menjadi contoh, bahkan menganggap saudara masih anak kecil ini, anak muda gak bisa apa-apa, saudara bisa membuktikan bahwa saudara bisa ketika saudara mengandalkan Tuhan. Amin.
3: Amin.
0: Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhirinya. Untuk kesimpulan bagi kita, kita bisa ambil satu kesimpulan yang mungkin Bapak Ibu Saudara bisa terapkan di dalam kehidupan saudara. Seperti ini, dunia ingin kamu ikut arus saja. Tapi Tuhan memanggilmu untuk mengubah budaya. Budaya banyak hal yang harus dipelajari. Jadi banyak hal yang dapat mungkin merusak atau mengubah cara pola pikir kita. Tapi Tuhan memanggil kita untuk mengubah hal itu supaya jangan sampai anak muda itu mengikuti arus dunia. Menjadi orang yang biasa-biasa saja itu gampang, tapi jadi murid Kristus itu butuh keberanian besar.
3: Amin.
0: Kalau saudara tidak punya keberanian besar untuk menentang hal itu, saudara akan terbawa arus seperti sampah ranting yang patah dan ikan yang mati di air. Jadi jangan biarkan dunia yang rusak ini mendikte cara saudara untuk menjalani hidup. Menjadi sama dengan dunia ini memang mudah ya, tinggal ikuti arus lalu hanyut ya, seperti itu. Tetapi ingat saudara, hanya ikan mati yang berenang mengikuti arus, sedangkan ikan yang hidup akan selalu berenang melawan arus. Jadi beranilah tampil beda. Kamu diselamatkan bukan untuk menjadi tiruan dunia yang murah, melainkan untuk menjadi cerminan Kristus yang berharga.
3: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan.
3: Baik, terima kasih Ibu Tince. Ini sangat luar biasa, sangat berkati sekali. Artinya bahwa hanya ikan mati yang
0: terbawa arus ya.
3: Artinya kalau mau hidup maka
0: harus melawan arus.
3: Ya. Baik. Dari tema yang kita angkat pada malam hari ini, Bu, saya punya sedikit coretan.
0: Iya. Silakan, Pak.
3: Bahwa konsep against the grain ini atau melawan arus merujuk pada ketegangan antara nilai-nilai kerajaan Allah dan standar dunia.
0: Iya, betul.
3: Nah, berdasarkan Roma 12 tadi ayat 2, ini berarti bahwa menolak pola dunia yang egois dan materialistis serta membiarkan Allah mengubah cara berpikir kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah.
0: Iya.
3: Ya. Pertanyaan dulu, Bu.
0: Boleh, silakan.
3: Mungkin juga nanti ada pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 yang ingin bertanya dengan narasumber kita pada malam hari ini. Boleh bertanya melalui akun Facebook RRI Pro 1 Nia Selatan dan dipastikan akan dijawab oleh narasumber kita. Namun sebelum ada pertanyaan dari pendengar kita, Bu, mau bertanya dulu. Kenapa Tuhan mengingatkan kita atau pemuda supaya jangan menjadi serupa dengan dunia? Ada apa dengan dunia, Bu?
0: Ya, betul. Itu pertanyaan yang menarik. Kenapa menarik?
3: Yeah.
0: Memang mungkin terdengar, oh sudah sering kali bertanya seperti itu. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Kristus aja tahu. Ya, tapi mari kita lihat.
3: Okay.
0: Dunia sekarang ini banyak sekali yang namanya trending, viral di media sosial. Seperti kalau orang yang suka bermain TikTok ya, banyak hal yang muncul, adanya pemerkosaan, adanya pembunuhan, ya adanya banyak kasus yang bahkan di dalam keluarga pun dia bisa melakukan banyak hal yang melenceng, bahkan saudaranya pun, keluarganya, orang tuanya, bahkan dia bunuh. Ya, terutama anak muda sekarang mungkin banyak mengikuti arus tren seperti yang harusnya laki-laki sadar dia seperti apa, laki-laki sejati, dia berubah jadi perempuan karena tren. Nah, yang perempuan yang harusnya dia jadi perempuan benar, sekarang kalau mengikuti arus dunia supaya dia bisa dapat duit, dia bisa tampil, menampilkan dirinya di media sosial, mengikuti arus media itu, tampil di TikTok dengan kayak busana yang tidak selayaknya,
3: tidak wajar,
0: tidak wajar. Jadi hari ini kita diingatkan bahwa Roma ini mengingatkan kita kembali, berubahlah oleh pembaharuan budimu, kembali lagi semuanya adalah budi. Ketika budi kita dibaharui, kita ketika kita membiarkan Tuhan mengubah cara berpikir kita, kita akan tahu ternyata ini salah. Ternyata ini tidak benar. Ternyata apa yang selama ini saya lihat ini tidak benar. Kadangkala termasuk juga ada kayak lirik lagu atau musik yang baru. Mungkin terlihat musiknya menarik atau asik, bahkan orang bisa ikut joget gitu, goyang gitu. Tapi ada lirik-lirik tertentu yang harusnya itu tidak bisa dipost. Ya, yang harusnya itu merusak moral, tapi itu dijadikan supaya menghasilkan uang. Itu sepertinya tidak bagus. Dan memang untuk anak muda juga, kita bisa ingatkan, ketika kita sudah dewasa, kita bisa menilai, bahkan membuka media sosial itu kan sudah paham. Jadi kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi kembali lagi, ketika kita belum dibaharui, kita memang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kembali juga, ketika firman Tuhan mengingatkan kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu, dan kembali kepada diri sendiri, biarkanlah Roh Kudus, biarkanlah Tuhan bekerja mengubah cara berpikir saudara, supaya saudara itu tahu membedakan manakah yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Seperti itu.
3: Baik, artinya bahwa dunia ini memang betul-betul jahat ya Bu.
0: Iya.
3: Sehingga Tuhan mengingatkan kita supaya jangan menjadi serupa dengan dunia. Akhirnya
0: firman Tuhan juga sering mengingatkan kita, dunia ini semakin hari semakin jahat. Jadi setiap hari itu kita harus melakukan namanya itu mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita tidak terbawa arus.
3: Baik, supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan.
0: Iya,
3: betul. Baik, bagaimana supaya menarik minat pemuda masa kini Bu? Karena kebanyakan pemuda, bahkan bukan hanya pemuda, ini sudah masuk di kalangan dewasa, orang tua pun, media sosial itu digunakan sekarang sebagai tempat curhat, bahkan tempat menyampaikan kegalauan, apapun masalah yang dialami. Justru sudah melenceng. Kalau dulu sebelum tren-trennya atau ada media sosial, biasanya kalau orang punya masalah datang sama Tuhan berdoa. Iya kan? Nah sekarang justru sudah tidak lagi mau datang kepada Tuhan, tetapi justru kegalauan atau apapun persoalan yang dialami, baik pemuda dan orang dewasa, justru media sosial jadi tempat curhat. Bagaimana menarik minat pemuda dan orang dewasa, orang percaya juga, supaya menggunakan media sosial itu sewajarnya, tetapi setiap persoalan dan masalah atau kegalauan, tempat curhat yang tepat itu adalah Tuhan, Bu. Jadi bagaimana menarik minat itu? Silakan, Bu.
0: Baik, terima kasih pertanyaannya, Pak. Saya mau jawab dulu. Ini sepertinya menyangkut dengan kayak alat elektronik sekarang, media sosialnya, dan juga kita bandingkan dengan firman Tuhan.
3: Betul.
0: Ya, jadi bagaimana caranya supaya menarik minat orang-orang, semua orang lah yang menggunakan media sosial ini, supaya jangan menyalahgunakan. Gitu. Yang pertama, sebenarnya tidak salah untuk curhat di media sosial. Tapi curhatnya seperti apa? Kita lakukan kayak podcast, talk show, supaya ada pencerahan.
3: Betul.
0: Ketika kita bercerita, ketika kita mengungkapkan apa yang kita alami,
3: orang akan lain diberkati,
0: ada
3: ya.
0: Akan ada orang yang mendengar dan diberkati. Mungkin melalui saudara ini kita bisa mendapat pencerahan supaya apa yang kita lakukan itu jangan seperti itu, dan kita menjadi berkat lewat situ.
3: Betul.
0: Tapi kalau kita sendiri langsung cerita di media sosial seperti buat kayak di TikTok, di story WA, lagi galau, sedih, nangis, segala macam.
3: Betul.
0: Itu tidak benar. Saya mau katakan sekali lagi, jangan sesekali post-post di media sosial saudara mungkin lagi capek, malas, atau kayak story-nya nangis. Saudara harus ingat, ada banyak orang yang melihat story itu ketika saudara post, dan bahkan saudara tidak tahu ketika orang melihat story itu apa tanggapan mereka.
3: Betul.
0: Pasti ada yang beranggapan alay banget sih.
3: Betul.
0: Ya kan? Bahkan kita tidak tahu itu adalah berkat atau kutuk yang mereka berikan.
3: Betul.
0: Nah, tapi saya mau katakan, jadikan itu supaya menjadi berkat. Dengan apa? Bercerita mungkin melalui kesaksian, atau bercerita dengan orang lain, direkam gak apa-apa. Tapi akan ada jawaban mungkin dari, mungkin ada dua orang atau empat mata lah ya. Ada pencerahan dari orang yang kedua, supaya saudara bisa dapat pencerahan dan orang yang mendengar itu diberkati.
3: Amin.
0: Melalui itu, jadi gunakan media sosial itu sebaik mungkin. Jangan sampai saudara itu menjadi batu sandungan lewat hal-hal yang mungkin orang ngerasa ini gak benar.
3: Betul.
0: Kok dia bisa post-post masalah hidupnya, aib-aibnya di media sosial.
3: Betul.
0: Kok supaya dilihat orang gitu, supaya dapat viral gitu kan, tidak bagus. Firman Tuhan juga mengingatkan kita supaya apa? Lebih datang lagi mendekat sama Tuhan. Ya, jawaban terbaik itu ada sama Tuhan.
3: Amin.
0: Komunikasi sama Tuhan. Ya, komunikasi sama Tuhan. Kalau saudara tidak tahu lagi apa yang saudara mau lakukan itu, bertanya sama Tuhan. Mungkin saudara tidak bisa dengar jawaban langsung dari Tuhan, tapi saudara bisa merasakan kedamaian.
3: Kelegaan,
0: ketika saudara benar-benar intim dengan Tuhan.
3: Amin.
0: Itu jawaban. Terima kasih.
3: Baik, saya minta pendapat Bang Irfan dulu. Sebagai pemuda Bang Irfan, bagaimana pendapat Anda kalau Abang Irfan kalau melihat status teman-teman pemuda yang galau sekali? Bagaimana pendapat Bang Irfan sebagai pemuda yang takut Tuhan dan berdoa, sering berdoa kepada Tuhan?
1: Nah, kalau pendapat saya soal itu sih, mungkin pemuda tersebut mengalami sebuah pergumulan. Jadi mungkin dia memiliki apa namanya itu ya, kesulitan dalam hidup karena dia tidak apa ya, bergabung dengan teman-temannya mungkin yang apa ya,
3: tidak punya komunitas
1: begitu.
3: Mungkin
1: dia karena buat begitu statusnya karena nggak ada pencerahan sesuai tadi yang dibilang senarusumber kita tadi. Karena nggak ada pencerahan, karena dia nggak dia gabung di sebuah komunitas itu.
3: Lalu mungkin ada yang mau disampaikan untuk mengajak teman-teman di luar sana supaya mereka juga bisa bergabung sehingga tidak terlalu beban itu atau masalah itu terlalu menekan, setidaknya dengan punya komunitas bisa berdoa bersama. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman Bang Irfan, mengajak mereka.
1: Nah, kalau saya itu apa ya, bisa seperti di gereja kami saat ini kami melayani, karena ada di situ setiap minggu itu ada doa pengerja. Jadi kami bisa mengajak mereka di situ untuk berdoa bersama, menyampaikan apa menjadi pergumulan, setiap pergumulan. Karena juga kegiatan kami di situ ibadah yud, bisa apa bergabung situ, mana juga supaya ada pencerahan terhadap teman kita tersebut.
3: Baik, teman-teman pemuda di luar sana yang mungkin banyak pergumulan, boleh dong bergabung dengan teman-teman youth yang ada di Gereja Kristen Baitani, Jalan Pramuka ya Bu, Kota Teluk Dalam. Boleh, karena di situ juga kita merasa seperti keluarga, dan setiap persoalan pergumulan boleh kita berdoa bersama. Karena jauh lebih baik kita berdoa bersama dengan Tuhan daripada kita cerita di media sosial. Sebelum lagi ada pertanyaan dari pendengar kita Bu, saya ingin kembali sama Ibu narasumber dulu. Kenapa kebanyakan pemuda atau orang percaya lebih memilih standar dunia seperti yang Ibu sampaikan tadi daripada standarnya Tuhan? Bahkan ada pemuda yang mengatakan standarnya Tuhan itu terlalu norak. Silakan Bu.
0: Baik. Kadang kala kalau kita kasih firman Tuhan terus, orang gak akan masuk ya, Pak ya. Orang yang tidak mengenal Kristus, orang yang tidak dekat dengan Kristus, kadang ngerasa, oh, kok kamu suci banget sih, dikit-dikit firman Tuhan, dikit-dikit senjatanya firman Tuhan gitu. kan. Tapi kita mau ingatkan, ketika banyak dunia menawarkan hal-hal yang langsung ada di depan mata, ingat itu hanya sementara. Itu hanya sementara dan hanya saudara nikmati pada saat itu. Dan saudara pasti tidak akan pernah puas. Suatu saat saudara pasti ingin terus menginginkannya dan lebih banyak lagi dan lebih sering lagi. Tapi ketika firman Tuhan menawarkan kerajaan yang kekal, saudara menolak. Itu sama saja saudara tidak mau hidupnya itu yang namanya menikmati yang namanya yang kekal gitu maksudnya. Saudara hanya mau yang menikmati yang sementara. Dan ketika saudara merasakan hidupnya kayak ya galau ya sebagai anak muda, atau orang-orang tua ya, mungkin yang sedang marah atau ngerasa kayak banyak hal masalah, biaya anak sekolah lah, rusaknya rumah tangga, ini ada masalah gini. Kembali lagi, penopang saudara bukan lagi Tuhan pada saat itu, tapi dunia yang harus saudara tunggu, karena saudara itu lebih berpegang pada dunia itu. Karena ketika saudara lagi butuh, dunia itu tidak langsung menyediakan ya namanya, tidak langsung tiba-tiba, oh kamu butuh uang, ini saya sediakan. Oh kamu butuh kedamaian, ini saya kasih. Kamu butuh kesejahteraan, ini saya sudah sediakan. Tidak bisa. Coba bayangkan saudara lagi marah, lagi berantem, ada masalah di sana sini. Saudara butuh ketenangan, tidak bisa dunia berikan. Tapi ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara mengingat firman Tuhan, saudara harus melibatkan Tuhan. Di dalam Yakobus katakan, libatkan Tuhan. Jadi saudara merasakan yang namanya tenang, damai, cara berpikir saudara juga bisa jernih, dan saudara tidak akan dapat masalah besar. Malah saudara itu bisa menyelesaikan masalah dan menjadi berkat. Ya. Jadi saya mau katakan kepada anak-anak muda, orang tua yang di luar sana, pemirsa pendengar yang mungkin sudah terlalu candu ya dengan arus dunia ini, saya mau katakan firman Tuhan juga sering mengingatkan kita bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Jadi saudara ingat, kita akan namanya merasakan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Bagaimana saudara bisa dipanggil, apakah saudara akan ditinggalkan atau akan dibawa bersama-sama dengan Kristus pada saat nanti itu. Jadi saudara harus berpikir dua kali. Hari ini saudara mau berubah, hari ini saudara mau menyerahkan hidup saudara untuk dibaharui, dan ketika saudara mau melakukan itu, saudara harus terlebih dahulu berdoa dan benar-benar sungguh-sungguh menyatakan saudara itu mau lebih lagi ikut jalannya Kristus daripada mengikuti arus dunia ini. Seperti itu.
3: Baik, terima kasih Bu. Ini ke saudari Dina dulu. Apa tindakan saudari Dina sebagai pemuda yang berani tampil tanpa mempedulikan kata orang lain?
2: Ya, saya memberanikan diri supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Juga bisa juga mengajak teman-teman yang lain supaya tidak lebih jauh dari Tuhan. Jadi saya mengajak teman-teman untuk lebih berani memuji memuliakan nama Tuhan supaya tidak terlalu jauh dengan Tuhan.
3: Sekian. Ketika saudari Dina memuji memuliakan Tuhan itu, apa yang saudari Dina rasakan?
2: Yang saya rasakan kesenangan dan merasa kayak senang, damai gitu.
3: Damai ya, baik. Mungkin ada tambahan dari saudari Irfan?
1: Sesuai tadi yang dibilangnya saudara apa tadi kan, Dina, soal tindakan. Jadi tindakan saya di situ sebagai pemuda, sudah sebagai pelayan. Jadi situ saya tindakannya di situ ya menjadi garam terang, ya, bagi teman-teman. Berada di situ untuk memberikan pengaruh positif. Dimulai dari bersikap jujur, baik, dan juga mengajak mereka
4: untuk beribadah bersama. Okay. Karena kadang juga kan seringkali anakku sekarang itu setiap hari Minggu itu mereka lebih baik rebahan aja di kos.
3: Betul.
4: Nah, di situ saya juga bisa bertindak di situ untuk mengajak mereka yang kenal sama saya lah.
3: Iya.
4: Yeah. Ya, itu tindakan saya sih.
3: Oke. Okay. Baik, ke Ibu Tinje dulu.
0: Iya. Yeah.
3: Bagaimana anugerah penebusan Allah bekerja secara praktis, Bu, melalui proses pembaruan budi atau pikiran sehari-hari?
0: Iya, bagaimana anugerah Allah ya,
3: iya,
0: bisa mungkin orang rasakan,
3: iya,
0: atau mungkin orang ngerasa ini adalah hikmat yang, iya, daripada Tuhan, dari, iya, saya. Mungkin saudara bisa rasakan melalui ketika saudara merasa kehidupan sehari-harinya atau kegiatan sehari-harinya saudara merasa letih, lesu, atau punya banyak pergumulan, beban yang berat. Tapi, yeah, ketika saudara hidupnya benar-benar menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, yeah, saya ulangi di dalam Kolose 3:23, yeah, apapun yang kita perbuat itu kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan, untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
3: Amen.
0: Jadi saudara pada saat itu akan merasakan semua yang saudara lakukan itu untuk Tuhan. Saudara, yeah, tidak akan merasakan namanya kecapean.
3: Okay.
0: Saudara tidak akan merasakan namanya kelelahan, yeah, letih, lesu ya. Yeah. Kadang itu suatu kesaksian juga bagi saya itu, yeah, apa ya, ayat favorit ya.
3: Yeah.
0: Karena kadangkala banyak orang yang bilang, kok kamu betah ya, yeah, banyak pekerjaan gini-gini, santai aja, senang-senang aja.
3: Betul.
0: Saya katakan bahwa firman Tuhan ini sering mengingatkan saya bahwa ketika saya melakukan banyak hal itu semuanya bukan untuk dilihat manusia,
3: yeah,
0: semuanya bukan untuk kesenangan pribadi,
3: yeah,
0: tapi semuanya untuk Tuhan.
3: Untuk Tuhan.
0: Jadi saya merasakan ketika melakukan pekerjaan itu saya merasa enjoy aja.
3: Enjoy,
0: jadi
3: santai,
0: saya
3: ya,
0: senang, ya, yeah, saya cinta dengan pekerjaan saya itu.
3: Okay.
0: Nah, kemudian saudara bisa merasakan anugerah Tuhan itu lewat apa? Lewat orang-orang sekitar. Mungkin, yeah, tiba-tiba saudara lagi sedih, lagi galau atau lagi capek, ada orang yang dapat menjadi berkat.
3: Okay.
0: Yang dapat memberkati saudara. Mungkin lewat perkataan ada yang bilang, tenang ya, kamu punya Tuhan yang besar.
3: Amin.
0: Tenang ya, pasti akan ada jalan keluar. Tanpa, okay, saudara sadari itu adalah berkat yang daripada Tuhan yang Tuhan utus melalui orang-orang sekitar.
3: Okay.
0: Ya, supaya saudara itu diingatkan bahwa kamu punya Allah yang penuh kuasa.
3: Amin.
0: Allah yang besar yang bisa membaharui setiap apa yang menjadi tindakan pola pikir saudara, supaya saudara bisa melakukan semuanya itu dengan baik.
3: Okay.
0: Jadi tindakan apapun yang kita lakukan itu semuanya bisa terlihat santai tapi itu menyenangkan.
3: Oke.
0: Okay. Seperti itu.
3: Baik, sangat memberkati, Bu. Bisa pertanyaan lagi ya, Bu?
0: Bisa, ya, silakan.
3: Kita hidup di dunia modern saat ini dan juga di lingkungan yang ada budaya ya, Bu. Kita sebagai, yeah, apalagi kita sebagai orang Nias, kita, yeah, punya kebudayaan.
0: Lalu, budaya ya.
3: Iya, pertanyaannya sejauh mana batas keterlibatan kita sebagai orang percaya dalam budaya modern, tanpa menjadi serupa dengan dunia, Bu?
0: Iya, betul. Itu sering kali kalau kita lihat ya, kalau berbicara tentang budaya, kadang orang-orang kayak tetua-tetua ya,
3: iya,
0: kadang kuat dengan budaya dan melenceng daripada apa yang,
3: iya,
0: sebenarnya kuat standarnya Alkitab sampaikan kepada kita yang harus kita lakukan.
3: Betul.
0: Iya, seperti ini. Jadi saya mau sampaikan bahwa ketika adanya kebenaran firman Tuhan kita bandingkan dengan budaya yang pada saat ini,
3: yeah,
0: kita bisa saja selaraskan hal itu tanpa harus berkompromi dengan menyalahkan salah satunya.
3: Okay.
0: Bagaimana caranya? Sepertinya banyak hal yang mungkin sudah dilakukan ya. Mungkin ada ibadah-ibadah persekutuan yang kita, yeah, lakukan yang dapat membangun iman kita,
3: yeah,
0: supaya kita tidak terbawa arus dunia ini,
3: yeah.
0: Tapi kita juga melibatkan budaya. Yang seperti apa? Kita gabungkan budaya ini dengan persekutuan ini menjadi unik,
3: yeah.
0: Tapi tidak menjatuhkan salah satu keindahan atau keunikan daripada salah satu tersebut.
3: Okay.
0: Antara firman Tuhan yang harus kita ikuti dan juga budaya pada saat ini yang sedang kita ikuti juga.
3: Okay.
0: Jadi kita bisa saja menggabungkan dua-duanya itu tanpa harus memisahkan.
3: Okay.
0: Ya, artinya tanpa harus kita pisahkan, kita bisa melakukan hal itu yang kedua-duanya itu bisa kita lakukan dengan cara mungkin kalau di budaya Nias ini ya, kayak di setiap ada kegiatan atau acara mungkin ada persembahan tarian,
3: yeah,
0: atau baju adatnya itu dipakai,
3: yeah,
0: mungkin di gereja agak-agak berbeda lah ya,
3: yeah,
0: seperti aneh terlihat kok ibadah pakai baju adat.
3: Betul.
0: Itu tidak masalah. Kalau namanya persekutuan, ibadah itu yang dibawa, itu yang dilihat itu hati,
3: okay,
0: bukan bajunya, bukan cara dan dananya seperti apa, tapi budaya itu yang membawa namanya supaya kita enak rasanya,
3: okay,
0: menyelaraskan dengan apa yang kita teladani sekarang itu firman Tuhan yang kita ikuti, dengan budaya yang sedang kita ikuti juga, kita bisa satukan, kita bisa selaraskan tanpa harus memisahkan hal itu,
3: okay.
0: Seperti itu, Pak.
3: Baik, terima kasih Bu, ini sangat memberkati. Dan itu juga tadi pertanyaan yang di penutup, Bu,
0: ya.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Pro Satu Nias Selatan, demikianlah rangkaian filosofi kita pada malam hari ini. Dan izin nanti dengan Ibu supaya mendoakan juga pendengar dan pemirsa,
0: ya,
3: supaya setiap firman, mungkin juga ada yang mengalami berbagai sakit penyakit atau pergumulan, mereka boleh dikuatkan. Dan percayalah, sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, marilah kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan.
0: Iya, betul.
3: Karena itu yang akan memberikan jaminan hidup yang kekal, iya, bagi setiap pribadi kita. Kenapa? Karena kita hidup secara standar dunia, maka kebinasaan yang akan kita,
0: iya,
3: terima. Oleh karena itu tentu dalam hidup kita tidak mau binasa. Oleh karena itu kalau tidak mau binasa, pendengar dan pemirsa, marilah kita hidupkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan tetap andalkan Tuhan dan hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Demikian program Solo Deo Gloria pada malam hari ini. Namun sebelum kita dibawa dalam doa oleh narasumber kita, sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ku Mau Sepertimu Yesus.

0: kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang indah ini Engkau berikan kepada setiap kami.
1: Amin.
0: Untuk dapat bertemu kembali di tempat ini, demi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi setiap siapa aja yang boleh mendengar dan mau menjadi saluran berkat.
1: Amin.
0: Bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang boleh kami bagikan tidak boleh berlalu sia-sia begitu saja.
1: Amin.
0: Tapi kami percaya setiap orang yang mendengar, biarlah mereka boleh merenungkannya, bahkan mempraktekannya dalam kehidupan mereka.
1: Amin.
0: Terkhususnya menjadi berkat dimanapun mereka berada, sehingga apa yang mereka dengar tentang against the grain, mereka boleh menjadi pengikut Kristus, mengenal siapa Kristus, dan mereka boleh lebih lagi mengikuti jalannya Kristus.
1: Amin.
0: Terima kasih, kami percaya pemberitaan firman pada malam hari ini, siapapun yang boleh mendengar, biarlah mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman.
1: Amin.
0: Tuhan, biarlah mereka boleh diberkati Tuhan.
1: Amin.
0: Terima kasih, kami berdoa bagi setiap kami yang ada di tempat ini, biarlah kiranya Engkau mau mengurapi kami, menutup kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh terus dipakai Tuhan lebih dahsyat luar biasa.
1: Amin.
0: Menjadi berkat perpanjangan tangan Tuhan, memberitakan Injil-Injil kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat tempat ini, RRI ini Tuhan, biarlah setiap pengerja yang ada di tempat ini Engkau mengurapi, memberkati setiap mereka, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, pakai mereka lebih dahsyat luar biasa lagi, mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan.
1: Amin.
0: Lewat studio RRI ini, mereka boleh menjadi berkat bagi seluruh dunia ini.
1: Amin.
0: Biarlah mereka boleh menjangkau jiwa-jiwa lewat studio RRI ini.
1: Amin.
0: Pakai setiap alat-alat Tuhan yang boleh dipergunakan di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati, menjadi sumber perpanjangan tangan Tuhan juga, untuk menjadi sumber berkat.
1: Amin.
0: Terima kasih. Kami berdoa buat setiap pendengar pemirsa di luar sana. Apabila ada yang sakit, biarlah kiranya kami berdoa dengan pengurapan Tuhan, Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam.
1: Amin.
0: Nama Yesus Kristus. Kami percaya setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, Engkau memberkati, biarlah.
1: Amin.
0: Menjadi saluran berkat kesembuhan bagi.
1: Amin.
0: Mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa, biarlah setiap kami yang ada di studio RRI ini Tuhan, Engkau memberkati kami dengan.
1: Amin.
0: Penuh kuasa, sehingga kami boleh memperkatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami.
1: Amin.
0: Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah pertemuan kami tidak hanya boleh berlalu sampai di sini saja, tapi kami percaya Engkau memberikan peluang bagi kami untuk dapat lagi menjadi berkat dimanapun kami berada.
1: Amin.
0: Kapanpun waktunya dan dimanapun kami ditempatkan, kami siap menjadi berkat.
1: Amin.
0: Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami.
1: Amin.
0: Kami percaya Engkau Allah Immanuel menyertai setiap kami.
1: Amin.
0: Berkati kami Tuhan yang akan pulang ke tempat kami masing-masing, kiranya kami boleh sampai dengan selamat tanpa kurang satu apapun.
1: Amin.
0: Kami percaya pertolongan yang daripada Roh Kudus selalu menuntun kehidupan kami.
1: Amin.
0: Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami. Kami serahkan seluruh totalitas hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
1: Amin. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Nia Selatan, demikianlah program Soli Deo Gloria pada malam hari ini. Dan jangan lupa kembali saksikan program Soli Deo Gloria minggu depan, dengan topik dan tema dan juga narasumber yang berbeda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kami hadir menemani Anda
0: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
0: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
0: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

enggak. Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kami hadir menemani Anda
0: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
0: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
0: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Ya, biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kami hadir menemani Anda
0: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
0: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
0: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: meningkat. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150 ribu penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri, bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

saudara pendengar dimanapun Anda berada. Usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI di Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan, mengudara melalui frekuensi FM 93,1 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin tanggal 1 Juni 2026, dari Jalan RA Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Oh,

0: Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you, viewers and listeners, for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan di mana pun Anda berada.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kami.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di Selatan di mana saja Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua ya Ahobo. Senang sekali dengan kesempatan pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini pendengar. Edisi Senin tanggal 1 Juni 2026. Bertepatan hari ini adalah peringatan hari lahirnya Pancasila atau hari kesaktian Pancasila. Tepatnya hari ini 1 Juni 2026 dan tentunya di pagi hari ini nantinya juga ada beberapa kegiatan atau acara seremonial yang diikuti di beberapa instansi pemerintah, yaitu di aparatur sipil negara, baik itu apel upacara hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026, tentunya dengan segala persiapan-persiapan kita tentunya ya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan dimana saja Anda berada, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga pagi ini kami dapati Anda dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, saya Putra dapat kembali menyapa Anda bersama-sama dengan Anda hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Tentunya dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, seperti biasanya mengawali perjumpaan suara kita di pagi hari ini, kurang lebih 60 menit ke depan, mengawali perjumpaan suara kita pukul 5 hingga ke formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu rohani dan tentunya kami akan selingi dengan kutipan-kutipan firman Tuhan yang dapat menguatkan dan memotivasi kita. Dari kami yang bertugas, saya Putra mengucap selamat pagi untuk Anda dan selamat mendengarkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Mari sekarang datang kepada Tuhan, minta ampun, bertobat. Tuhan terima kita apa adanya. Dan hari pengenalan Tuhan sedang turun hari-hari ini. Jangan tunda, saudara.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

pagi pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda di pagi hari ini yang baru saja bergabung bersama kami, Anda yang mendengarkan siaran kami di FM 93,1 MHz dan Anda juga yang saat ini mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda, salam semangat untuk Anda sekalian dan tetap semangat untuk memulai dari segala sesuatu yang menjadi tugas-tugas tanggung jawab kita. Bertepatan hari ini pendengar, tanggal 1 Juni 2026, peringatan hari lahir Pancasila ya hari ini, dan beberapa kegiatan-kegiatan seremonial yang dilaksanakan pagi hari ini dengan melaksanakan apel upacara pagi memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026. Semuanya untuk Anda yang mengikuti seremonial untuk kegiatan pagi hari ini, selamat mempersiapkan, mudah-mudahan Anda tidak telat ya di suasana lapangan saat ini untuk mengikuti kegiatan upacara. Dan tentunya kita berharap dengan cuaca cerah ya, kita bisa mengikuti upacara baik itu di beberapa instansi pemerintah BUMN, BUMD untuk melaksanakan peringatan hari lahirnya Pancasila, tepatnya hari ini 1 Juni 2026. Dan untuk Anda yang mendapatkan kesempatan untuk libur saat ini, selamat berlibur untuk Anda, selamat menikmati di suasana libur Anda. Dan bagi Anda yang bertugas saat ini juga, kami semangatin Anda ya untuk pagi hari ini, ayo tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab Anda. Kami masih terus hadir dengan lagu-lagu rohani di pagi hari ini, mengawali perjumpaan suara kita bersama RRI Nia Selatan. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, sebelum kembali kami hadirkan lagu-lagu rohani dapat kami sampaikan untuk Anda tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nantinya, RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti lintas berita pagi, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Lintas Berita Pagi. Nah, ada satu kutipan firman Tuhan yang dapat menguatkan dan memotivasi kita di pagi hari ini ya, Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu dari depan yang penuh harapan ya. Makna dari kutipan firman Tuhan ini, di mana Tuhan memiliki rencana yang indah bagi masa depan setiap orang. Walaupun sedang menghadapi masa sulit, Anda tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu menyertai dan memberikan pengharapan kepada kita semua.

0: Pro
1: 1 93,1 FM Pro 1 RRI Yang Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Lintas Berita Pagi Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam dan terpercaya.
1: Nah, tentu konsekuensinya banyak, konsekuensi kesehatan anak, kebebasan anak dan seterusnya.
2: Kalau mengenai RW tinggal beberapa dokumen lagi yang
3: ada mungkin pembulian ya pada saat masa sekolahnya, ada juga karena asmara.
4: Mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh.
5: Dari Puncak Gerundo GB inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Arna Lamanua. Pokok-pokok berita hari ini, pemerintah Kabupaten Nias Utara resmi pelantik dan mengambil sumpah janji 16 kepala sekolah baru. Ranperda RT/RW Nias Utara masih dalam tahapan penyelesaian. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Senin 1 Juni 2026.

0: Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui BKPSDM resmi melantik dan mengambil sumpah janji 16 kepala sekolah baru. Pelantikan berlangsung di Aula Taveri Lotu pada hari Jumat yang lalu. Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega API MSI yang memimpin acara menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pelantikan ini. Menurutnya pelantikan kepala sekolah merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya seluruh tahapan dan proses pelantikan telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku oleh BKPSDM. Wakil Bupati menyoroti satu hal penting. Pelantikan ini membuktikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK juga punya kesempatan dan kemampuan menduduki jabatan kepala sekolah. Dalam kesempatan itu, Yusman mengingatkan masa depan anak-anak berada di pundak kepala sekolah dan tenaga pendidik. Tugas Kepsek tidak hanya urusan administrasi, tapi juga menjamin proses belajar mengajar berjalan baik dan berkualitas. Menutup arahan, Wakil Bupati berpesan agar jabatan yang diemban dijalankan sebagai amanah. Ia meminta seluruh kepala sekolah terus meningkatkan kapasitas, menjaga integritas, serta memperkokoh pondasi moral dan etika beserta didik sehingga bisa menciptakan generasi Nias Utara yang unggul dan berkarakter. Masyarakat Desa Kabupaten Nias Selatan didorong untuk memperkuat upaya perlindungan anak melalui penyusunan peraturan desa atau perdes. Perlindungan anak sebagai regulasi yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yang ada di desa. Berikut laporan Anover Resulu.
1: Dalam memperkuat peran masyarakat desa untuk peduli terhadap perlindungan anak, Lembaga Obor Berkat atau LOB Ministris Nias Selatan mendorong kepala desa bersama seluruh unsur desa untuk menyusun peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak. Menurut Project Manager LOB, Afuda R. Pengalaman Bago, kehadiran perdes akan memperkuat penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak karena langsung menyasar pada anak-anak yang ada di desa yang juga menghadapi sejumlah permasalahan penting dan membutuhkan perlindungan dari masyarakat. Di dalam perdes ini nantinya akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan isu yang dihadapi anak di desa seperti perkawinan anak, pekerja anak, kepemilikan akta kelahiran, kekerasan fisik maupun verbal, eksploitasi digital hingga stunting.
2: Yang kita harapkan ketika sudah ada perdes, maka semua orang terikat untuk ada di dalamnya. Contoh, di perdes itu nanti kan disosialisasikan pelaksanaannya ke depan bahwa anak-anak nggak boleh menikah di bawah umur 19 tahun. Nah, tentu konsekuensinya banyak, konsekuensi kesehatan anak, kebebasan anak, dan seterusnya. Kemudian anak-anak di bawah umur 18 tahun. Nah, ini mereka ini masih sangat pantas untuk dilindungi hak-haknya.
1: Salah satu desa yang saat ini sedang menyusun perdes perlindungan anak adalah Desa Ete Batu di Kecamatan Fanayama. Adniusman Halawa selaku Kepala Desa Ete Batu menyampaikan harapan agar perdes yang dibuat ini nantinya dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat desanya.
3: Harapan kami sebagai pemerintah desa supaya ini nanti bisa masyarakat menerima ya, dan bisa kami sosialisasikan dengan masyarakat dan bisa terlaksana dengan baik. Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Nias Selatan.
1: Sebagai informasi, hingga saat ini total baru 10 desa dari 461 desa dan kelurahan di Kabupaten Nias Selatan yang telah memiliki perdes tentang perlindungan anak. Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi semua pihak karena perlindungan anak merupakan bentuk nyata dalam menjaga generasi penerus yang merupakan modal pembangunan Nias Selatan ke depannya. Untuk itu diharapkan jumlah desa di Kabupaten Nias Selatan yang memiliki perdes perlindungan anak dapat bertambah sehingga Kabupaten Nias Selatan dapat menjadi kabupaten layak anak yang mampu memberikan perlindungan, keamanan, dan memenuhi hak-hak anak. Demikian, Anoverless Hulu melaporkan.

Anggota DPRD Nias Utara Iatate Mahareva berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar sehingga hasilnya dapat menjadi dasar kuat bagi Pemkab Nias Utara dalam menentukan program pembangunan ke depan. Menurutnya, data yang akurat akan membantu mewujudkan harapan masyarakat melalui kebijakan yang tepat sasaran. Melalui program yang tepat sasaran diharapkan capaian dan harapan masyarakat di Kabupaten Nias Utara dapat terwujud. Iatate menekankan pentingnya data yang akurat dan nyata dan sesuai kondisi lapangan. Ia mengingatkan petugas agar tidak memanipulasi data atau sekedar membuat data di atas meja tanpa turun langsung ke masyarakat. Data yang dibutuhkan DPRD dan pemerintah daerah meliputi keadaan ekonomi daerah secara umum, aktivitas UMKM, serta kondisi real di bidang pertanian dan perikanan. Informasi ini dinilai krusial untuk memetakan potensi dan persoalan ekonomi masyarakat. Setelah sensus selesai, data akan ditindaklanjuti Pemkab Nias Utara untuk menyusun program pembangunan yang fokus pada peningkatan kegiatan ekonomi warga guna mendongkrak penghasilan. Iatate juga berharap Nias Utara bisa bersinergi dengan program pemerintah pusat khususnya di bidang ketahanan pangan agar perekonomian masyarakat semakin kuat dan mandiri.

0: Ranperda RT RW Nias Utara masih tahap penyelesaian, tinggal dilengkapi dokumen kajian lingkungan hidup strategis. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Terutama mengenai rancangan perda RT RW perkasai oleh Dinas PUPR, bahkan sudah hitungan ke 2 atau 3 tahun. Dan kendalanya masih mengenai rekomendasi KLHS yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
2: Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Nias Utara masih dalam tahap penyelesaian. Ranperda yang diinisiasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah digodok sejak 3 tahun lalu. Kendala utama yang dihadapi adalah proses pengurusan rekomendasi kajian lingkungan hidup strategis yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Kabak Hukum Sekda Kabupaten Nias Utara Erlio Sulu Esa menyebutkan pola penyempurnaan dokumen masih berada di tangan OPD Pemrakarsa untuk merampungkan naskah akademik dan dokumen pendukung lainnya sehingga belum resmi masuk ke tahap pembahasan legislatif di DPRD.
1: Bolanya masih di OPD Pemrakarsa, mengusahakan pertama naskah akademis, dan kami pantau kemarin kalau mengenai RT/RW tinggal beberapa dokumen lagi yang akan diusahakan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
2: Meski demikian, bagian hukum menargetkan agar Ranperda RT/RW bersama dua prioritas lainnya dapat segera direalisasikan tahun 2026 ini. Munili Harefa melaporkan.

Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarkan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP melaksanakan program peningkatan kapasitas tahap 3 bagi pelayan gereja di wilayah Kabupaten Nia Selatan. Belum lama ini kegiatan berlangsung di gedung gereja BNKP Jemaat Leluwau Resos 14. Program yang diselenggarakan di Departemen Didik Kaskalia BNKP tersebut diikuti pelayanan dari Resort 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 51 BNKP. Kegiatan bertujuan memperkuat kapasitas pelayanan sekaligus mensosialisasikan program prioritas pelayanan BNKP. Kegiatan dibuka Eporus BNKP Pendeta Otoritet Daci STH MSI. Diawali laporan Kepala Departemen Didas Kalia BNKP Pendeta Natalisman Telambanua MTH, hadir pula Ketua BPMS BNKP Pendeta Oklisman Gula STH MM Min MM serta sejumlah pimpinan dan pelayanan BNKP lainnya. Dalam pemaparannya, Eporus BNKP menjelaskan berbagai program prioritas pelayanan BNKP yang telah sedang dan akan dilaksanakan untuk memperkuat arah pelayanan gereja. Selain itu, Sekretaris Umum BNKP Pendeta Yaaman Zeka STH M Min turut menyampaikan materi terkait tugas dan fungsi pelayanan berdasarkan peraturan BNKP nomor 24 garis miring BPMS BNKP garis miring 2020 tentang pelayanan. Melalui kegiatan tersebut, para pelayan diharapkan semakin memahami arah pelayanan gereja dan mampu melayani jemaat secara lebih efektif dan bertanggung jawab.

Bawaslu Kota Gunung Soli memperkuat pengawasan, pencocokan, dan penelitian terbatas yang dilakukan oleh KPU Kota Gunung Soli di Kelurahan Ilir, Kelurahan Pasar, dan Kelurahan Sombo, Kecamatan Gunung Sitoli. Pengawasan tersebut dihadiri langsung oleh Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Luterman Harifa dan turut didampingi oleh Koordinator Sekretariat beserta staf Bawaslu Kota Gunung Soli. Luterman Harifa menyampaikan pengawasan coklit menjadi bagian penting dan menjaga kualitas pemutakhiran data pemilih. Berkelanjutan hal ini dilakukan untuk meminimalisasi potensi data ganda serta mencegah adanya data yang tidak sesuai yang dapat mempengaruhi kualitas daftar pemilih pada tahapan pemilu maupun pemilihan mendatang. Bawaslu Kota Gunung Soli akan terus melakukan pengawasan secara intensif selama tahapan coklit berlangsung. Selain memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan, pengawasan tersebut merupakan bentuk komitmen Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi melalui penyusunan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara reporter Indah Febranti Bulola dengan Ketua Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan Gunung Stoli Utara yang juga merupakan Kepala Puskesmas Gunung Stoli Utara, RT Tawati Siregar, terkait penanganan orang dengan disabilitas psikososial atau ODDP di wilayah kerjanya tersebut.
1: Kepala Puskesmas Gunung Stoli Utara, ya, beliau ini juga sekaligus sebagai Ketua TPKJM dengan Ibu RT Tawati Siregar. Halo Ibu, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu.
1: Kita sering dengar TPKJM. Mungkin di awal dulu apa sih sebenarnya TPKJM itu Ibu?
2: Iya, baik, terima kasih. TPKJM itu adalah Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat. Dan ini memang diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, di mana di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 diamanatkan bahwa kesehatan jiwa itu bukan hanya sehat fisik, tetapi sehat juga psikologisnya, sosial, serta spiritualnya. Bukan hanya itu saja, tetapi kesehatan juga, kesehatan jiwa itu harus mampu mengenali dirinya sendiri, mampu menghadapi tantangan, dan mampu bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi positif kepada komunitas di mana dia berada. Jadi dari definisi kesehatan jiwa ini, tentu untuk mencapai kesehatan jiwa yang sempurna, bukan hanya di bidang kesehatan yang harus berperan. Karena dari definisi tadi, banyak unsur-unsur yang harus didukung oleh lintas sektor. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan kesehatan jiwa itu, sangat penting dibentuk tim kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat. Maka itulah latar belakang kenapa TPKJM ini perlu dibentuk, mulai dari tingkat kabupaten kota maupun tingkat kecamatan. Khusus di Kota Gunung Stoli, dari 6 kecamatan, baru Kecamatan Gunung Stoli Utara yang terbentuk. Nah, ini juga terbentuk karena adanya inisiasi pendampingan dari CDRM dan CDS Nias. Itu Ibu.
1: Oke. Apakah memang itu juga merujuk karena di sana cukup banyak yang ODDP seperti itu atau bagaimana?
2: Iya, tentu pada saat pembentukan TPKJM ini, kenapa yang pertama menjadi final project CDRM CDS Nias itu Kecamatan Gunung Stoli Utara. Dari data dari Dinas Kesehatan bahwa Kecamatan Gunung Stoli Utara yang terbanyak di antara 6 kecamatan lainnya. Maka itulah makanya kita mendapat pendampingan dari CDRM CDS Nias.
1: Angkanya berapa Bu?
2: Tahun 2023 itu mencapai 48 orang, kemudian di 2024 menurun ke 38, dan saat ini kita 32 orang.
1: Saya sih pertanyaan awam aja, kenapa bisa ada seperti itu Bu?
2: Kenapa banyak di Gunung Stoli Utara? Sampai saat ini juga kita sedang melakukan penelusuran. Nah, jadi di antara yang 40 sampai ke 30 orang ini, kebanyakan itu jenis kelaminnya laki-laki, Bu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, mungkin ini pemicunya juga faktor ekonomi. Bisa juga dari beberapa kasus itu ada juga faktor karena ada tekanan ekonomi, begitu juga ada tekanan sosial seperti ada mungkin pembulian ya pada saat masa sekolahnya, ada juga karena asmara. Dan lain-lain, banyak pemicunya.
1: Oke, okay. Berarti cukup-cukup
2: bervariasi.
1: Cukup bervariasi, dan Ibu sendiri sudah paham dengan dunia ini ya Bu ya?
2: Iya.
1: Bergaul dengan mereka begitu
2: iya.
1: Ya?
2: Dan memang kita mendekati mereka harus berdasarkan apa tadi pencetus awalnya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau kita sudah tahu, maka kita tidak, kita tahu mendekati, bagaimana strategi kita mendekati mereka.
1: Oke, okay. Ya. Kondisi dan tantangan yang dihadapi di lapangan seperti apa Bu? Boleh cerita nggak?
2: Boleh Bu, ya. Bagus sekali. Tantangan di masyarakat sampai saat ini adalah stigma negatif yang masih sangat kuat di masyarakat. Dan ini juga dialami secara nasional bahwa ada penilaian negatif masyarakat terhadap disabilitas psikososial. Menganggap bahwa disabilitas psikososial itu merupakan aib. Dan ada istilah-istilah penyebutan-penyebutan pemberian label ya, label negatif seperti orang gila, tidak punya iman, kemudian itu kutukan dan banyak lagi sebutan-sebutan yang lain. Sementara di dalam amanat undang-undang tentang kesehatan jiwa ini itu dilarang penyebutan orang gila. Yang direkomendasikan itu ada juga tertera di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Itu yang direkomendasikan penyebutan adalah orang gangguan kesehatan jiwa, bukan orang gila. Tetapi aktivitas kesehatan jiwa yang memperhatikan kesehatan jiwa saat ini lebih merekomendasikan dengan penyebutan ODDP, orang dengan disabilitas psikososial. Dan saat ini yang kita rekomendasikan adalah penyebutan mereka ODDP. Nah, dari adanya stigma negatif ini tentu membuat keluarga dan orang ODDP sendiri merasa terdiskriminasi, dikucilkan, bahkan mereka merasa rendah diri. Baik keluarganya maupun mereka sendiri berusaha menyembunyikan gejala yang mereka hadapi karena adanya rasa malu, karena tekanan stigma negatif dari masyarakat tadi. Jadi kami di lapangan itu sulit mengetahui, mendapatkan informasi kalau ada gejala yang mengarah ke disabilitas psikososial karena disembunyikan dengan rapat, ditutupi karena dianggap itu suatu aib di keluarga. Okay. Padahal sebenarnya yang perlu kita pahami bersama, penyakit disabilitas psikososial ini sama setara dengan penyakit fisik lainnya seperti hipertensi, penyakit diabetes, itu juga sama. Harusnya kita memberikan perhatian yang sama, tidak perlu malu karena siapapun bisa mengalaminya. Bahkan kita juga ke depan jangan-jangan kita bisa mengalami disabilitas psikososial. Jadi semua orang harus memberikan perhatian yang sama. Harusnya tidak ada stigma negatif kepada masyarakat.
1: Oke, baik. Terima kasih kalau begitu ya, Ibu Siregar. Terima kasih.

Mengakhiri lintas di berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Nias Utara resmi melantik dan mengambil sumpah janji 16 kepala sekolah baru.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada. Mendengar baru saja kita mengikuti lintas berita pagi dari Pro 1 RRI Gunung Stoli tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat dan saat ini berakhir di studio menunjukkan pukul 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Bersama kami RRI Nia Selatan melanjutkan kebersamaan kita pendengar dengan menghadirkan program-program lainnya yang telah kami kemas untuk Anda. Untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Senin tanggal 1 Juni 2026, bertepatan hari ini adalah merupakan peringatan hari lahirnya Pancasila. Dari kami yang bertugas, saya Putra mengucapkan selamat memperingati hari lahir Pancasila, tepatnya hari ini 1 Juni 2026. Ya, seperti biasanya menyambut peringatan hari lahirnya Pancasila, di mana kita ketahui bersama bahwa akan berlangsungnya pelaksanaan apel upacara pagi di beberapa instansi yang akan dilaksanakan oleh aparatur sipil negara, ya, baik itu di pemerintah kabupaten kota yang saat ini akan melaksanakan apel upacara pagi peringatan hari lahir Pancasila. Ya, mudah-mudahan di pagi hari ini segala menjadi persiapan-persiapan Anda, tidak ada yang terlupakan dan terlewatkan oleh Anda, termasuk dengan penggunaan kostum Anda hari ini atau pakaian seragam Anda ya, yang Anda gunakan hari ini, jangan sampai salah dari format yang sudah ditetapkan, khususnya Anda yang saat ini akan mengikuti apel pagi, ya, upacara peringatan hari lahir Pancasila dimanapun Anda mengikutinya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, bersama kami yang bertugas di pagi hari ini, saya Putra menemani Anda, tentunya kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Deretan lagu-lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana pagi Anda saat ini. Kami yakin percaya pagi ini Anda punya semangat yang sangat luar biasa dalam melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab Anda saat ini, dan Anda yang menikmati dari suasana libur Anda, kami ucapkan selamat pagi dan selamat berlibur untuk Anda. Baik, deretan lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana pagi Anda dan nantikan

informasi-informasi menarik aktual lainnya kami sampaikan untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: Pendengar RRI Mes Selatan, di mana saja Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Barat saat ini. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Dan kembali nantinya bersama kami usai mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saatnya Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan cadangan pangan kita masih.